Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh,
1: Bening, mana?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alsi teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101,2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan Adelia masih di sini sampai nanti jam 11 siang nanti. Coba Adelia mau absen dulu. Siapa nih yang jam segini matanya udah mulai 5 watt ya. Dan pasti pelarian kamu kalau tidak ke kantin ya nyari es kopi susu ya kan. Pas banget nih Adelia punya informasi menarik teman Pro 2. Sekarang itu kopi udah bukan lagi sekedar minuman hitam yang pahit atau manis, tapi sudah bertransformasi jadi bagian dari gaya hidup. Identitas bahkan teman setia buat overthinking kita semua, teman Pro 2. Siapa yang merasa seperti ini? Kebiasaan sekali ya, minum kopi, mikirannya kamu. Tapi tahu tidak, menurut data pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia itu naik sampai 8%, teman Pro 2. Angka ini bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan global yang cuma 6%. Keren banget ya. Terutama buat kita-kita nih, Gen Z nongkrong di kafe yang estetik itu udah kayak sebuah keharusan demi konten yang paripurna ya kan. Ada banyak alasan kenapa kopi makin digilai selain karena aromanya yang menggugah selera. Kandungan kafein di dalamnya emang ampuh sekali ya buat menghilangkan kantuk ya, bikin pikiran lebih rileks dan juga memicu hormon dopamin yang bisa naikin mood kita pagi hari ini. Nah, makanya kopi itu sering disebut petualang di pagi hari. Banyak yang sebelum ke kampus atau ke kantor bela-belain cari kopi dulu ya, entah itu kopi hitam, cappuccino atau apapun itu teman Pro 2. Terus pas sore gantian deh pesan es kopi latte mungkin. Tapi ngomongin soal kopi yang pahit manis, Adelia tuh jadi kepikiran teman Pro 2. Kopi seserius itu saja sering sekarang variasinya banyak sekali. Ada yang pakai susu, pakai sirup karamel sampai pandan. Tapi ya gitu ya teman Pro 2 ya. Jangan dibawa baper dulu pagi hari ini. Nah, biar pagi Kamis pagi kamu makin semangat, makin estetik kayak vibes di kedai kopi, Adelia mau puterin dulu satu lagu yang bakal menaikkan mood booster kamu di pagi hari ini. So, don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

99,8 Pro 2 FM Atom, buat teman terbaik kamu. Pukul 10 lepas 10 menit masih bareng sama Adelia di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Tempatnya kamu request lagu ya, sambil curhat boleh. Sambil titip salam juga boleh banget, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu buat menemani kamu beraktivitas yang hari ini, entah di kampus, di kantor, atau lagi rebahan santai, boleh banget di 085137287493. Nomor masih sama ya, perasaan yang sudah beda. Yes, dan juga kamu bisa DM di Instagram di @ri_pro2 Atambua, karena Adelia siap puterin lagu apa aja yang kamu minta, teman Pro 2. Sekaligus boleh cerita dan juga titip-titip salam nih ya. Cerita kenapa kamu mau lagu ini? Apakah lagu ini mengingatkan kamu bersamanya di sudut kota itu? Dan lagu pertama yang akan mengawali segmen Pro 2 Hitlist yang hari ini adalah yang mau puterin dari salah satu artis Indonesia, teman Pro 2. So, tanpa berlama-lama, langsung aja ini dia, ada Hindia, Rumah ke Rumah. So, don't go anywhere, stay terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik. Terima kasih.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

World Bank mengklarifikasikan UMKM menjadi 3 kriteria berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimiliki dari usaha itu sendiri. Apa saja sih? Pertama, usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan perorangan dan suatu badan yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Biasanya, kriteria UMKM ini memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset kekayaan yang dimiliki mencapai 50 juta rupiah, dan omset per tahun hingga 300 juta rupiah. Yang kedua, yaitu usaha kecil. Beberapa dari Anda mungkin sedikit bingung, apa sih perbedaan usaha mikro dan usaha kecil? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil sebuah usaha yang mempunyai pegawai sekitar 5 hingga 19 orang. Aset yang dimiliki mulai dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Omset penjualan tahunan pun mencapai 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, yaitu usaha menengah. Selain kriteria UMKM usaha mikro dan usaha kecil, dikenal juga kriteria UMKM menengah. Berdasarkan Undang-Undang, usaha menengah ini memiliki karyawan minimal 20 hingga maksimal 99 orang. Aset kekayaan juga mencapai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah. Omset penjualan tahunannya pun mencapai 2,5 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah.

Ada Saul Priyadi, ada titik di ujung doa teman pro 2. Dan tidak terasa lagu ini akan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Selanjutnya kamu bakal ditemani sama Ratna Asmawati teman pro 2. So, saya Adelia Manik pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia dari subuh tadi teman pro 2 sampai dengan pukul kurang 5 menit lagi jam 11 siang teman pro 2. So, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Have a nice day and bye-bye.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM.

Oke teman Pro 2, siang ini kita di Santai Siang Pro 2 FM. Ya, seperti biasa di Muda Kreatif ya, sesi Muda Kreatif Pro 2 FM. Kita akan ngobrol sama teman kita ya, generasi muda yang punya usaha, para pelaku usaha kreatif gitu ya. Oke, karena itu kita sudah kita akan ngobrol ya, belum terhubung nih. Oke, kita akan terhubung bareng sama teman kita yang satu ini, yang ternyata bersama teman-temannya itu mempunyai kelompok budidaya ikan lele gitu, walaupun masih Gen Z ya. Ih, keren banget sih teman Pro 2 Gen Z, udah berwirausaha gitu ya, sudah punya budidaya ya. Oke, kalau gitu iya, kita coba hubungi dulu ya. Kita bakal lanjutin lagi obrolan seru kita ya, talk show di Santai Siang ini sesaat lagi teman Pro 2. Ya, kita dengerin yang berikut ini dulu nih teman Pro 2. Tetap di Muda Kreatif Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro2. Iya, di Muda Kreatif siang ini akhirnya kita sudah terhubung sama tamu kita di udara siang hari ini yang akan berbagi cerita tentang budidaya ikan lelenya gitu ya. Oke, ada Patricia Banfatin selaku sekretaris diri kelompok budidaya ikan lele Pokdakan Pemancar, dan siang ini kita bakal ngebahas obrolan tentang geliat budidaya lele inspiratif bareng Gen Z kita. Kita sapa dulu ya Patricia di ujung telepon. Halo, selamat siang Patricia.
1: Oh, selamat siang, Kak.
0: Gimana kabar hari ini Patricia?
1: Baik, Kak. Bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Nah,
1: Oke.
0: ya Patricia ini sebelumnya juga sering kita ajak ngobrol ya di acara-acara sebelumnya, karena sebelumnya itu kamu jadi mahasiswa magang ya di ini ya di Kemenaker di Lapas Soe ya kalau nggak salah ya.
1: Iya, jadi peserta magang di Rutan Soe.
0: Oke, udah selesai magangnya berarti ya.
1: Iya, sudah selesai.
0: Oke, dan kali ini ternyata Patricia itu punya kelompok budidaya ikan lele ya Patricia ya.
1: Iya, benar sekali, Kak.
0: Oke, ini FYI dulu nih, kalau boleh tahu ini sudah dari kapan nih kelompok budidaya ikan lele Patricia dan teman-teman ini?
1: Kalau untuk ikan lele sendiri ini kami mulai budidaya 4 bulan yang lalu.
0: Oke, berarti kamu budidaya dulu terus kamu tinggal magang ya waktu itu ya, sambil
1: Iya,
0: magang. Oh,
1: sambil
0: oke.
1: magang sambil budidaya.
0: Oh, keren banget nih Patricia. Nah, langsung aja nih yang kita mau tanyain. Ini kan kalian itu berarti kelompoknya Gen Z semua atau ada campuran selain Gen Z gitu?
1: Ada campuran, Kak. Jadi ada beberapa Gen Z sama beberapa orang tua.
0: Oke, milenial gitu ya mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, kita pengen tanya nih ya kan, Patricia sendiri gitu dan teman-teman lain ada kan Gen Z juga ini. Biasanya itu kayak kalau cari kerjaan di era kalian, era digital tuh kebanyakan kayak ngonten lah, kerja yang keren-keren, kelihatan keren di kantoran lah apa segala macam. Kenapa sih kalian memilih tergabung dalam kelompok budidaya ikan lele ini gitu? Apa yang membuat Patricia dan teman-teman melirik ya usaha budidaya ikan lele ini sampai bisa tertarik gitu?
1: Ya, Kak. Baik, jadi awalnya kami beberapa anggota Gen Z sama orang tua itu kami melihat program dari desa kami. Nah, program dari desa kami itu kan berkebun, bertani, dan juga beternak. Kemudian kami melihat lagi bahwa di desa kami itu kan banyak sekali ini apa kebutuhan-kebutuhan pangan, Kak. Dan kami melihat bahwa ikan lele ini merupakan salah satu kebutuhan pangan yang dia punya gizi yang tinggi begitu. Jadi kami sadar bahwa urusan pangan itu dia tidak akan pernah hilang. Jadi tiap hari kita butuh yang namanya pangan yang sehat begitu, Kak. Jadi kami beberapa anak muda bersama dengan orang tua melihat bahwa ikan lele itu dia bisa menjadi salah satu dari pangan-pangan yang bisa kita kelola untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada masyarakat baik di desa kami maupun kebutuhan masyarakat di Kota Soe begitu, Kak. Selain dia tinggi protein, dia juga baik untuk kebutuhan keluarga begitu. Jadi kami mengambil bisnis ini sebagai bentuk kami mendukung ketahanan pangan yang ada di desa kami.
0: Wow, keren sih. Pemikiran yang luar biasa nih Patricia ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, kira-kira setelah kalian tergabung dalam kelompok budidaya ikan lele ini, ada nggak sih stigma atau komentar dari teman-teman sebaya kalian gitu? Kayak, ih apa sih kok mau gitu kalian budidaya lele? Mungkin teman-teman sebaya Gen Z gitu kan. Ada komentar nggak sih? Terus kalau ada, gimana tanggapan kalian?
1: Iya, Kak. Kalau waktu awal-awal sih memang seperti itu, Kak. Karena Di desa kami itu memang yang baru budidaya ikan lele itu hanya baru baru kali ini, Kak, dalam jumlah yang banyak. Dan memang anak muda yang tergabung itu tidak tidak semua, Kak, hampir semua orang tua. Nah, stigma-stigma atau komentar-komentar yang kami terima dari orang-orang juga itu banyak. Contohnya, ledekin kita kalau awal-awal ini apa nih, Kak, untuk pembenihan ikan lele itu kan kita harus terjun ke air. Kemudian nanti stigma mereka ini pasti tiap hari berhadapan dengan lumpur dan sebagainya. Tapi itu kami anggap itu hal yang wajar. Jadi kami kasih tanggapan yang buat mereka juga tidak terlalu untuk masuk dalam ini candaan-candaan yang harusnya tidak perlu begitu, Kak. Jadi kami menanggapi bahwa ini dia nanti punya keberlanjutan yang baik untuk baik bagi kami pribadi maupun bagi keluarga. Jadi itu dia hanya sekedar stigma candaan-candaan yang katanya nanti kita terus-terus di lompor dan sebagainya. Tapi tidak juga seperti itu, Kak.
0: Oh iya, ternyata ada ya omongan seperti itu.
1: Iya.
0: Aduh, jadi kalian cuek aja gitu ya menanggapinya ya.
1: Iya, kami tidak terlalu menanggapi yang serius karena ini bagi
0: Oh.
1: kami kita baru mulai itu pasti banyak ada segala macam omongan-omongan, tapi kita lanjut saja.
0: Oke, keren sih. Oke, mental kalian sudah siap ya, berarti.
1: Iya.
0: By the way, itu kalau budidaya lele, bibitnya kalian dapat dari mana? Dan ini katanya jumlah banyak, ini untuk pertama kalinya langsung banyak atau gimana nih, Patricia, boleh tahu?
1: Iya, Kak. Jadi, karena dari program desa kami yang tadi Kak bertani, beternak sama berkebun itu, kalau untuk budidaya lele ini kami dapat bantuan dari pemerintah, Kak. Jadi kami bentuk kelompok dan di desa kami, Desa Kesetanan itu kami bentuk 5 kelompok ikan lele. Itu dia pertama di Indonesia karena kalau kita melihat dari provinsi lain itu biasanya satu desa satu kelompok saja. Tapi untuk tahun yang sudah tahun anggaran 2025 itu kami mendapatkan apa nih, Kak, bantuan dari pemerintah desa melalui ini apa nih, Kak, ini aspirasi dari salah satu anggota dewan di DPR RI. Jadi kami dapat bantuan dari benihnya sampai sarana maupun dia punya prasarana.
0: Oh, luar biasa. Oke, baik ya seperti itu. Jadi ini untuk budidaya kelompok kalian ini sudah apa ya panen yang keberapa gitu?
1: Kalau ini nanti baru akan panen perdana di hari Sabtu, Kak. Kalau untuk kelompok kami, kalau kelompok yang lain sudah pada panen
0: Oke.
1: beberapa minggu lalu.
0: Ini bibit pertama berapa ekor nih? Boleh tahu?
1: Kalau untuk kelompok kami dapat 15.000 benih
0: Wow.
1: lele.
0: Wow. Dan saya lihat harganya murah ya per kilonya ya. Berapa,
1: Iya.
0: Patricia?
1: 1 kilo kalau untuk di kelompok kami 40.000, Kak.
0: Wow, ini kalau beli banyak ada diskon berarti ya.
1: Ada, Kak.
0: Oke. Aduh, jadi pengen ke Soe langsung nih pesan ikan
1: Ayo,
0: lele.
1: Kak, ke Soe.
0: Oke deh. Semoga ada sempat nanti ya. Baik,
1: Siap.
0: 15.000 ekor ikan lele nih luar biasa ya, Patricia ya.
1: Iya.
0: Oke, dan kalian sebagai Gen Z gitu, anak muda yang lahir di era digital nih balik lagi sudah terbiasa gitu kan dengan sentuhan digital. Apakah di kelompok kalian ini juga memanfaatkan teknologi atau misalnya media sosial gitu ya untuk mengelola budidaya ini atau pemasarannya gitu?
1: Ya, kalau untuk di kelompok kami pakai media sosial, teknologi yang ada untuk mempromosikan baik dari waktu kami masih dalam tahap pembenihan, kemudian ini waktu ikannya masih kecil sampai akan mau dipanen. Ini kami terus promosi melalui media sosial, Kak. Jadi misalnya kami lewat postingan di medsos maupun di story-story WA dan Instagram kami sering posting untuk memperkenalkan bahwa di tempat kami ini ada ini ikan lele yang akan siap untuk dipanen.
0: Oke, baik. Di sosial media khusus ada ya kalian buat atau di medsos pribadi?
1: Biasanya di medsos pribadi, Kak, kami belum ada ini media sosial khusus untuk ikan lele ini.
0: Oke, baik. Jadi benar-benar memanfaatkan teknologi ya, Patricia
1: Iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Oke, dan nah ini balik lagi di kelompok kalian gitu, tergabung Gen Z juga milenial gitu. Ini pasti juga boleh tahu nih, satu kelompok ada berapa orang?
1: 10 orang, Kak.
0: 10 orang nih, Patricia. Bagaimana sih untuk menyatukan karakter gitu ya di dalam kelompok kalian gitu?
1: Iya, Kak. Kalau untuk di kelompok kami sendiri, karena memang ada anak muda, ada orang tua, jadi kuncinya kami itu ada di komunikasi, Kak. Jadi ikan lele ini karena kita harus kasih makan setiap hari, maka kami pakai pembagian tugas untuk pemberian makan. Makan. Jadi satu hari itu 2 orang yang dia full untuk beri makan pagi, siang, maupun malam begitu. Jadi kami bagi tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Kalau untuk perempuan biasanya kami lebih untuk memberi makan, Kak. Tapi kalau untuk ini operasional kolam seperti pembersihan, ganti air dan sebagainya itu biasanya tugas dari bapak-bapak.
0: Oke, baik. Aduh, jadi saya pernah juga nih coba ya. Jadi pengen tahu ilmunya sedikit, boleh nggak sih bagi sedikit apa
1: Ya.
0: ya tipsnya ya, untuk budidaya ikan lele ini? Kalau misalnya di beri, dari benihnya gitu awal, terus dia panennya tuh berapa lama, terus mengganti air di kolamnya itu berapa kali? Boleh nggak sedikit jelasin nih, Patricia?
1: Iya, Kak. Kalau untuk dia masih benih itu biasanya kita kasih dulu vitamin, Kak. Jadi kalau kita taruh baru benihnya baru datang itu, Kak, kita ini taruh semua benihnya itu di dalam satu kolam, kasih pendinginan begitu dulu, Kak. Di kolam-kolam tertentu, satu kolam itu kalau kami misalnya taruh tampung untuk 5.000 ekor. Kalau untuk kolam kami pakai sistem bioflow, Kak. Jadi pakai yang terpal bulat besar itu. Jadi kita kasih dingin dulu dia punya benih, setelah itu kita mulai pancing dengan ini vitamin, baru kasih kasih pakan begitu, Kak. Kalau untuk sudah masuk bulan pertama, 1 bulan pertama itu kita sudah bisa kasih makan pakai pakan yang ada, Kak. Sama kita imbangi juga dengan kasih vitamin. Ganti airnya juga kalau kami sendiri biasanya 2 atau 3 minggu kami ganti satu kali, ganti air satu kali begitu, Kak. Tapi tergantung kalau misalkan dia punya tumpukan makanan sudah banyak, ini 10 hari begitu kami sudah ganti air biar jangan terjadi ini penumpukan pakan di dalam sisa-sisa makanan itu, Kak, supaya dia jangan
0: Iya,
1: bau, dia punya
0: betul.
1: air jangan bau.
0: Oke, ada juga yang bisa keracunan karena sisa makanan itu tadi ya, ikan-ikannya ya, kalau tidak dibersihkan ya.
1: Iya, kalau pengalaman yang kami punya ini, Kak, kalau tidak dibersihkan dalam tempo waktu tertentu, nanti ada ikan yang mati. Itu juga mungkin penyebabnya karena limbah ini bahan makanan yang sisa itu tidak dibersihkan. Jadi, nafsu makan ikan berkurang dan ikan mati.
0: Oke, betul. Oh gitu ya. Jadi dari pengalaman kalian ya. By the
1: Iya,
0: way,
1: Kak.
0: untuk bibitnya yang kalian benih itu dari awal usia berapa sih benihnya?
1: Kalau benih itu kami ambil, itu dikirim dari Keva, Kak. Ada yang dari Keva, ada yang dikirim dari pusat. Tapi kalau untuk kelompok kami itu ambilnya dari Keva di kantor perikanan di sana. Ya, dia benih kurang tahu juga, Kak. Soalnya datang dia masih sangat kecil
0: Kecil
1: dia
0: ya,
1: punya benih. Iya.
0: ukuran senti berapa begitu ya, berapa senti mungkin?
1: Dia sekitaran 15 senti, 15-20
0: Oke,
1: sentimeter.
0: oh, lumayan besar sih ya.
1: Iya.
0: Oke, kemudian masa panennya berapa lama tuh?
1: Kalau mulai dari kita ambil ikan sampai dengan masa panen, kalau kita perawatan baik-baik, dia bisa 2,5 bulan. Tapi karena kami kemarin kurang pakai dia punya pompa air untuk kasih percepatan pertumbuhan ikan, jadi ini sudah bulan ketiga baru kami mau panen, Kak.
0: Oke, baik. Ada teknologi pompa air lagi nih berarti ya.
1: Iya, jadi itu nanti kita pakai cok di listrik supaya dia lebih ini mempercepat pertumbuhan ikan begitu, Kak.
0: Oh gitu. Ini juga dapat bantuan dari pemerintah juga atau?
1: Iya, dari pemerintah semua.
0: Wah, keren sih. Ini teknologi baru juga ya berarti, Patricia.
1: Iya.
0: Wow, ini kalau dijual bebas ada nggak sih selain dari pemerintah dijual di selain pemerintah kasih gitu ada ya?
1: Ada, Kak, ada. Kalau untuk dia punya teknologi yang itu pasti ada.
0: Oke, pemompa air listrik itu ya.
1: Iya, nanti dia pakai listrik. Dia seperti bentuknya bulat dan dia punya kabel, tinggal kita taruh di dalam ini kolam saja. Jadi kalau mau dipakai tinggal kita colok saja.
0: Oke, ini merangsang pertumbuhan ikan lele itu tadi ya.
1: Iya, supaya ikan lebih cepat besar.
0: Wah, keren sih. Saya baru tahu nih. Ternyata ada ya
1: Iya.
0: teknologi itu.
1: Iya,
0: Oke.
1: biasanya kalau orang-orang ini kalau tidak mau yang ribet, mereka tidak pakai itu, Kak. Tapi kalau kita punya karena dalam jumlah yang banyak,
0: Ya.
1: jadi kita langsung pakai yang ini dia punya itu supaya bisa cepat ini memberikan pertumbuhan lebih cepat kepada ikan.
0: Nah, itu lagi nih. Kan ini dalam jumlah banyak kayak
1: Iya.
0: apa ya budidaya ikan lele itu tadi. Dan yang saya tahu itu kadang kalau yang saya alami itu kayak pertumbuhan mereka itu tidak merata. Kalau di Patricia apakah mereka nih pertumbuhannya sama gitu ya, sama rata, sama besar gitu?
1: Iya, Kak, kalau di kami ini tergantung kolam. Kita biasanya ini pila-pila ikan setiap satu bulan sekali atau berapa minggu sekali kita sortir. Kalau yang besar kita pisahkan dengan besar, yang kecil kita pisahkan dengan kecil. Jadi nanti ada beberapa kolam yang kita ambil dia punya bibit ini sama-sama, tapi nanti dia punya besarnya itu ada yang duluan di kolam pertama. Misalkan dia punya besar beda dengan kolam kedua, Kak. Tergantung ini kita punya cara pemberian makan, kemudian perawatan juga, Kak. Karena ikan lele ini kalau tidak pindahkan nanti yang besar makan yang kecil, Kak. Jadi harus
0: Iya.
1: ada sistem sortir.
0: Bener banget ya, itu tadi berarti harus disortir. Ini menjadi berapa kolam nih kalau di Patricia sendiri dengan
1: Kalau
0: teman-teman?
1: di kami jadi 6 kolam, Kak. Jadi
0: Wow.
1: biasanya satu kolam kami kalau mau sortir, kami kasih kosong satu kolam supaya

0: besar kecil, Kak.
1: Langsung bisa dipisahkan itu ya setelah satu
0: Iya.
1: bulan. Oke, ini dia teknik ya, tekniknya gitu
0: Iya.
1: ya. Iya, kadang kalau kita belum tahu ya begitu ya. Kita punya ikan kok jadi berkurang, ternyata sudah
0: Iya.
1: yang besar makin besar, yang kecil dimakan sama yang besar
0: Yang
1: ya.
0: kecil hilang, mulai menghilang karena yang
1: Iya.
0: besarnya makan.
1: Iya, itu dia kok. Yang kecil kemarin masih ada, tiba-tiba sudah habis.
0: Iya, benar.
1: Baik, ini teknik budidaya ikan lele yang benar ya. Ternyata harus dipisahkan
0: Iya.
1: sesuai apa tadi ukurannya ya,
0: Iya, harus
1: Patricia.
0: disortir.
1: Oke. Nah, setelah menjalani budidaya ikan lele ini, kira-kira pencapaian apa nih yang membanggakan dari Patricia bersama kelompok budidaya ikan lele ini?
0: Ya, kalau dari kami sendiri, pencapaian yang kami rasakan selama ini itu bagaimana kami mampu bertahan sampai dengan mau dipanen kami punya ikan lele begitu. Karena selama 3 bulan lebih ini kami dengan pekerjaan masing-masing begitu. Jadi benar-benar kadang-kadang ini ikan lele juga hampir kami tidak pernah ini apa nih Kak, perawatan dengan baik begitu. Tapi pencapaian kami adalah ini, kami mampu untuk bisa bertahan sampai dengan ikan lele akan dipanen dari usaha komunikasi, kemudian kerja keras, punya waktu bersama untuk membersihkan dia punya kolam.
1: Oke, jadi kayak kalian juga tidak menyangka ya, ternyata dari keterbatasan waktu dan dari kalian juga gitu, tapi bisa berhasil ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi ini sambil ada yang sambil magang, ada yang
0: Iya,
1: dengan
0: ada yang kerja ya, ada yang PNS kerja, jadi kita membagi waktu bersama.
1: Oke, ini keren sekali sih manajemen waktu yang luar biasa ya.
0: Iya.
1: Oke, dan yang terakhir mungkin Patricia, apa tips yang bisa Patricia bagikan untuk teman-teman yang mendengarkan, apalagi khususnya Gen Z atau
0: Iya.
1: milenial lah yang mendengarkan, biar mereka juga mulai bisa mulai berusaha ya kan, daripada mencari lapangan pekerjaan tidak dapat, bisa membuka
0: Iya.
1: juga pekerjaan sendiri, bahkan bisa menjadi lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, kira-kira apa yang ingin Patricia sampaikan? Silakan.
0: Baik, Kak, kalau pesan dari saya itu sebagai anak muda kita harus mampu untuk membangun relasi dan komunikasi dengan sesama begitu. Saya sendiri juga tergabung dalam ikan lele, kelompok ikan lele ini karena adanya relasi begitu, Kak. Jadi kita cari tahu kebutuhan dari daerah kita itu apa, kemudian kita mulai komunikasikan hal yang kita bisa begitu dengan ide-ide yang kita punya, Kak. Jadi pesan saya, jangan hanya kita pikirkan bagaimana harus mendapatkan pekerjaan, tapi kita harus mulai bergerak ini untuk memberikan sesuatu perubahan bagi kita punya daerah begitu. Jadi jangan kita tunggu punya modal yang besar atau punya modal yang sempurna untuk kita memulai sesuatu, tapi mulai saja dari apa yang ada di kita depan mata. Karena setiap kendala yang kita alami itu pasti ada dalam ini setiap kita punya usaha begitu, itu sangat wajar. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah kita berani untuk mencoba memberikan dampak bagi kita punya lingkungan, bagi kita punya sesama di sekitar kita, dan jangan pernah merasa bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Kita bisa kalau kita bergerak begitu. Jadi mulai sekarang anak-anak muda, jangan menyerah, pekerjaan sebenarnya itu banyak. Tinggal kita bergerak dan kita mau mulai dari arah yang mana dulu. Jadi perbanyak di komunikasi sama membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Patricia ya
0: Siap,
1: untuk
0: terima kasih.
1: apa ya, cerita dan juga inspiratifnya kalian ya. Kisah inspirasi dari teman-teman di Soen ya terkait dengan budidaya ikan lele. Semoga ini bisa menambah semangat ya buat kita semua yang mendengarkan dari NTT khususnya. Oke,
0: Siap.
1: okay. Sukses buat Patricia. Nah, ini kalau mau pesan, mungkin kalau misalnya di Atambo bisa nggak sih diantar lewat, dititip mungkin lewat jasa angkutan gitu?
0: Bisa, Kak, kalau kita punya ini kenalan travel begitu, kami
1: Oke.
0: bisa titip nanti dari

0: Kea Tembua bisa, Kak.
1: Oke. Kita bisa hubungi kemana nih kalau ingin apa ya berminat ya dengan apa ya ikan budidaya dari kelompoknya Patricia ini, kita bisa hubungi kemana untuk memesannya?
0: Bisa ke saya, Kak. Bisa juga ke ini ketua kelompok kami. Nanti saya punya ini flyernya, nanti saya bagi kasih Kak. Kalau misalkan mau pesan, ada kontak person yang bisa dihubungi, Kak.
1: Oke, boleh disebut aja nih kalau ada kontak personnya, biar teman-teman yang dengar juga
0: Siap.
1: bisa catat ya. Di
0: Siap.
1: mana?
0: Nomor saya 0853-9876-1501, atau bisa juga langsung ke akun Facebook saya Patricia Banfatin, maupun akun Instagram saya Patricia Banfatin 04. Terima
1: Oke.
0: kasih.
1: Terima kasih juga. Sayang sukses ya buat budidaya ikan lele kalian. Semoga lancar eksis terus ya.
0: Amin. Siap. Terima
1: Oke.
0: kasih kembali, Kak.
1: Oke, kalau gitu itu aja obrolan kita siang ini, teman Pro 2, dan juga obrolan kita bersama teman kita dari Soeni Patricia Banfantin bersama kelompoknya ya. Kelompok budidaya ikan lele apa ya tadi namanya?
0: Pokdan pemancar, Pokdakan pemancar.
1: Oke, Pokdakan Pemancar ini kenapa ini kita belum sebut tadi ya? Kenapa memilih
0: Oh ya,
1: nama ini?
0: karena ini alamat kami itu dia di dekat pemancar TVRI, Kak. Jadi kalau kita
1: Oke.
0: sebut pemancar, orang di sini lebih tahunya oleh lebih, lebih tahu dari tempat kita dari itu dia punya pemancar itu, Kak.
1: Oke.
0: Di keset nanas itu ya.
1: Oh, di Keset Nana, Pokdakan
0: Iya.
1: Pemancar TVRI. Oke nih,
0: Ya.
1: terima kasih Patricia, sukses selalu dan
0: Siap.
1: salam buat
0: Terima kasih.
1: teman-teman di Soe. Terima kasih, sampai
0: Siap.
1: jumpa.
0: Terima kasih, Kak. Sampai jumpa.

kasih. Baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: saat nih, makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke teman Pro 2, kita di Santai Siang Pro 2 FM. Teman Pro 2, kali ini dari dunia olahraga bulu tangkis Indonesia Open ya, ada Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang tersingkir pada babak kedua turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 pada hari Kamis 4 Juni 2026 ya. Ganda campuran Indonesia Amri Nita ini harus mengakui ketangguhan pasangan Tiongkok Guo Xinhua Chen Fanghui di Istora Senayan Jakarta. Amri Nita menelan kekalahan 2 game langsung dengan skor 17-21 dan 9-21 pagi tadi. Hasil itu menghentikan langkah wakil Indonesia pada turnamen berlevel tinggi tersebut ya. Pasangan Indonesia sebenarnya mampu memberikan perlawanan ketat sepanjang jalannya game pertama. Kedua pasangan saling mengejar perolehan angka hingga kedudukan imbang 16-16 menjelang akhir. Dan kesalahan sendiri pada poin-poin krusial kemudian memengaruhi jalannya pertandingan pasangan Indonesia. Situasi itu membuat lawan memperoleh kepercayaan diri lebih besar pada fase penentuan. Amri Syahnawi sendiri menyampaikan evaluasi permainan seusai pertandingan berakhir di Istora Senayan. Ia menilai bahwa banyak kesalahan sendiri yang menjadi faktor utama kekalahan pasangan Indonesia. Dan memasuki game kedua, pasangan Tiongkok terus memberikan perlawanan ya teman Pro 2, dengan tekanan melalui permainan agresif. Pasangan peringkat 7 dunia itu memanfaatkan momentum untuk memperlebar keunggulan mereka. Nita Violina Marwa kemudian menyoroti pola servis lawan yang menyulitkan penerimaan bola. Ia menilai variasi tempo servis membuat pasangan Indonesia beberapa kali terkecoh. Ia pun membandingkan pola permainan lawan dengan pertemuan sebelumnya pada kesempatan berbeda. Menurutnya bahwa permainan lawan dengan pertemuan sebelumnya variasi servis lebih sering digunakan sepanjang pertandingan kali ini. Wow, luar biasa ya teman-teman atlet Indonesia, atlet bulu tangkis Indonesia Open ini mengakui kekalahan mereka gitu ya. Semoga berhasil deh di turnamen berikutnya ya. Oke, dari dunia hiburan, kali ini informasi dari Netflix yang dikabarkan tengah mengembangkan sequel film aksi fiksi ilmiah War Machine. Pengembangan ini dilakukan setelah film itu menjadi salah satu tayangan orisinil paling populer di Netflix, dilansir dari Variety pada Rabu 3 Juni 2026. Aktor Alan Ritchson ya kembali menjadi sorotan setelah memerankan sersan staf yang terlibat dalam misi simulasi militer. Dalam film pertama, ia harus menghadapi mesin pembunuh supranatural yang menjadi ancaman utama. Patrick Hughes disebut akan kembali menyutradarai sequel tersebut sekaligus menulis naskah bersama James Beaufort, dan ia juga akan terlibat dalam produksi bersama sejumlah nama lain seperti Rich Cook, Greg McLean, Alex Yang, dan juga Valerie Plachap. Nah, meski proyek sequel itu telah dikembangkan ya, namun alur cerita masih belum diumumkan secara resmi. Namun, film pertama diketahui berakhir dengan cerita terbuka yang memungkinkan pengembangan lanjutan. Kita tunggu aja. Yang belum nonton boleh. Ini masih ada tayang ya kayaknya di Netflix ya, karena udah dirilis dari 26 Maret dan sudah mencatat 139 penayangannya nih teman Pro 2. Oke, info ini selengkapnya juga kamu bisa akses di portal berita RRI, rri.co.id. Tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.

Baik, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menegaskan telur dadar tidak boleh lagi digunakan dalam menu program makanan bergizi gratis atau MBG. Presiden meminta seluruh mitra penyedia makanan menyajikan telur dalam bentuk utuh agar kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga. Di hadapan ribuan pelaksana dan mitra program MBG, Presiden secara khusus menyoroti penyajian telur dalam menu makanan bagi siswa. Menurutnya, telur dadar berpotensi dicampur bahan lain sehingga kandungan telur yang diterima anak-anak menjadi berkurang. Info selanjutnya, terkait MBG, Presiden Prabowo Subianto meminta pengawasan ketat terhadap kualitas dan porsi makanan dalam program tersebut. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul Bogor, Rabu 3 Juni kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden secara langsung memperlihatkan contoh potongan ayam yang digunakan dalam menu program MBG. Ia membandingkan ukuran ayam yang dipotong menjadi 8 bagian dengan ayam yang dipotong menjadi 14 bagian. Ia meminta layar menampilkan contoh potongan ayam tersebut kepada ribuan peserta yang hadir. Menurutnya, ukuran potongan ayam harus tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Info terakhir, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS menyoroti kasus viralnya kejadian arang sebagai pengganti kaos kaki siswa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS Apris Adrianus Manah mengatakan pihaknya segera mengecek kejadian viral tersebut. Sebab setiap sekolah memiliki anggaran PIP dan dana BOS yang dapat digunakan untuk kebutuhan siswa. Menurutnya, ia bersama jajarannya akan segera turun ke lokasi untuk mengecek kondisi siswa tersebut. Jika siswa bernama Marciano berasal dari keluarga yang kurang mampu, kepala sekolah diminta segera melakukan penanganan. Info ini selengkapnya bisa kamu akses di portal berita RRI, rri.co.id. Sekian info Pro 2.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi sore ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Generasi prestasi hadir menemani kamu di sore hari ini, teman-teman Pro 2 dari RRIND. Ada host pasti kami berdua, saya TJ dan juga ada...
3: Yes, ada John, teman Pro 2 FMND di sore hari ini ya. Dan seperti biasa ya, momen spesial di Kamis sore ini kita bakal bersama dengan teman-teman dari Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2 ada siapa saja, Tin?
2: Oke, dari ND ada Diva ya, juara 2 lomba KTI antar SMA se-Kabupaten Ngada tahun 2026. Okay. Kemudian juga dari Kupang ada Emil Toboas Giri, finalis Putra Literasi Budaya Indonesia Nusa Tenggara Timur kategori remaja. Di sana ada Kakak Angela Ivania yang bakal temani kamu. Okay. Dan di Atambua ada Kakak Ari Leon beserta narasumber yang keren badai, ada Gilbert Andrian, sweeper sepak bola bintang timur Atambua. Itu dia Kak.
3: That's cool teman Pro 2 FMND, ini keren ya. Bintang-bintang tamu kita yang sudah hadir teman Pro 2 FMND ya di Pro 2 Kupang, Atambua dan juga ND tentunya. Kita mau jalan-jalan ke Atambua ya.
2: Oke, daerah
3: ada my brother ya. Ari Leon di sana teman Pro 2 FMND. Ya dengan narasumber yang juga menarik ya buat dibahas di Sorcerer Berjaringan untuk edisi kali ini.
2: Kamu dengerin program Sore Ceria.
4: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi di Sore Ceria dengan saya Ari Leon. Di sore ini kita ajak berbagi cerita seputar aktivitas mereka. Jadi sore ini kita kembali lagi mengajak salah satu teman kita yang memperkuat tim Bintang Timur Atambua atau yang lebih dikenal dengan Beta ya. Dia adalah Gilbert Adrian Matapirik, pemain sepak bola dari Bintang Timur Atambua ya. Ternyata di lini belakang sebagai seorang center back, dia mampu juga selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan. Dan mungkin tidak asing lagi buat kamu yang kenal dengan Gilbert Adrian Matapere, luar biasa. Kita sapa dulu nih, halo Gilbert.
5: Halo kakak, selamat sore.
4: Selamat sore, apa kabar nih Gilbert?
5: Baik.
4: Sehat selalu ya?
5: Ya.
4: Oke, baik Gilbert, sepanjang hari ini buat apa aja nih?
5: Urus surat-surat.
4: Polisi?
5: Ya.
4: Oke, ini Gilbert sendiri, kita mau tahu dulu Gilbert sebentar ceritanya apa sih?
5: Ceritanya jadi pemain bola.
4: Sekarang sudah jadi pemain bola ya?
5: Gara-gara teman-teman ajak sih.
4: Oh, ya. Kamu suka pemainnya atau suka timnya?
5: Sekarang sudah ke Al-Nassr.
4: Oke. Pertama kali nih, masuk lapangan itu kapan sih?
5: Masuk lapangan itu pertama kelas
4: SD.
5: Ya, masih SD pas saat itu.
4: Wow. Itu gimana ceritanya? Kalian taruhan?
5: Masuk itu karena diajak teman, karena teman-teman yang lain pada ikut semua.
4: Oke. Jadi kamu juga nimbrung untuk ikut bermain?
5: Ya, nimbrung.
4: Oke. Dan biasanya kalau awal-awal kamu bermain bola itu, kamu lebih suka di bagian mana?
5: Lebih suka di belakang sebagai back.
4: Oke. Kenapa kamu suka di bagian belakang?
5: Suka pertahankan
4: tim ya?
5: Ya.
4: Oke. Nah Gilbert, sudah masuk berapa kali nih turnamen atau pertandingan yang kamu ikuti nih?
5: Sudah banyak.
4: Sampai kamu tidak ingat?
5: Ya.
4: Oke.
5: Ya, lumayan.
4: Pertandingan mana yang paling kamu suka? Turnamen mana yang paling kamu suka?
5: Soratin sama RRI baru.
4: Oh ya?
5: 2 tahun lalu.
4: Itu kenapa?
5: Itu yang pertama karena bisa bawa tim pertama kali juara dengan pertama kali bisa.
4: Oke. Nah, itu waktu kamu mau ikut turnamen itu gimana sih?
5: Di sekitaran 2 bulan lebih.
4: Tim ini itu waktu itu membawa nama apa?
5: Bintang Timur.
4: Bintang Timur Atambua. Waktu pertama kali masuk lapangan atau berhadapan dengan tim lawan itu gimana perasaan kamu?
5: Perasaan pertama kali itu deg-degan karena pertama kali turnamen.
4: Takut atau panas nih?
5: Awalnya takut, tapi setelah bermain sudah biasa aja.
4: Kamu hanya bertahan di belakang aja?
5: Ambisi pertama itu harus menang dulu.
4: Harus menang ya?
5: Ya.
4: Oke. Dan waktu itu kamu sempat membantu atau menjadi salah satu penentu sampai terjadinya gol atau tidak tuh?
5: Tidak.
4: Artinya kamu berusaha untuk mempertahankan tim kamu aja dari belakang ya?
5: Ya.
4: Oke. Tapi kenapa sih kamu lebih memilih jadi back, tidak masuk ke lini yang lain?
5: Kalau di back tidak terlalu harus sampai di depan, tidak terlalu capek.
4: Oke. Tapi kamu yakin kalau kamu di belakang akan aman?
5: Ya, saya yakin.
4: Apa nih trik kamu atau strategi kamu biar gawang kamu itu tidak kebobolan?
5: Trik ini, amankan bola dulu baru lawan.
4: Amankan bola.
5: Jangan sampai lawan bisa lewat.
4: Biasanya setelah mendapatkan bola, giring lagi atau kamu berusaha untuk tidak bola lewat?
5: Kalau begitu bolanya langsung dipassing. Kalau dapat bolanya langsung berikan ke kawan aja kalau bisa.
4: Oke.
5: Tidak buang-buang bola.
4: Apa sih yang kamu rasakan menjadi bagian dari tim Bintang Timur Atambuane?
5: Saya merasa senang, merasa istimewa karena banyak orang yang pengen menjadi bagian dari Bintang Timur.
4: Pernah tidak bertukar pikiran atau cerita, duduk santai atau habis latihan begitu?
5: Pernah, minta masukan, tadi bermain ada apa yang kurang begitu. Minta masukan agar bisa perbaiki, bisa lebih baik lagi.
4: Mereka akan memberikan kayak agak marah-marah atau tidak seperti itu?
5: Pelatih biasanya menjawab dengan baik, memberikan nasihat seperti ya. Kamu harus jangan begini, harusnya seperti ini, seperti begitu.
4: Oke, dan biasanya kalau kasih masukan begitu?
5: Berusaha untuk menyesuaikan saja, ya.
4: Pesan yang mungkin paling diingat dari orang tua kamu?
5: Ada sih, dari orang tua kalau kayak mau turnamen begitu, bukan mau turnamen, orang tua selalu memberikan pesan. Sebelum bermain, ingat berdoa, libatkan Tuhan. Seperti begitu, dan main harus hati-hati.
4: Itu selalu kamu ingat ya?
5: Ya.
4: Bisa tampil lebih baik di tengah lapangan. Apa target besar kamu selanjutnya di dunia sepak bola?
5: Untuk impian mungkin timnas.
4: Timnas ya?
5: Ya, dan bisa bermain di luar. Tapi untuk sekarang targetnya kalau di sepak bola masuk PON dulu.
4: Masuk PON dulu ya?
5: Ya, minimal PON dulu.
4: Oke. Ketika kamu diperhadapkan dengan situasi misalkan kamu lolos bekerja dan kamu tidak punya waktu untuk sepak bola, nah apa yang akan kamu lakukan?
5: Mungkin lebih memilih pekerjaan dulu, terus nanti baru fokus kembali ke sepak bola kalau ada waktu.
4: Oke. Kalau misalkan kostum sepak bola nih, sepatu kamu itu menyesuaikan dengan keinginan kamu atau?
5: Menyesuaikan dengan keinginan sendiri sih.
4: Kamu lebih suka warna apa?
5: Warna biru.
4: Kenapa tuh?
5: Suka saja dengan warnanya.
4: Oh ya?
5: Lebih percaya diri saja.
4: Lebih percaya diri ya?
5: Ya.
4: Oke. Bermainlah. Kamu lebih suka di pagi hari atau di malam hari ini?
5: Lebih di malam hari sih.
4: Oh,
5: karena
4: ya?
5: Lebih enak ya.
4: Udaranya?
5: Di pagi hari terlalu panas.
4: Oh gar ya, mainnya tidak cepat, ya. Teringat gitu. Nah kamu sendiri pernah cetak gol?
5: Pernah. Di setiap pertandingan cetak gol.
4: Oh ya?
5: Ya, walaupun satu.
4: Gimana itu kamu bisa sampai berhasil mencetak gol? Sementara kamu berada di lini belakang nih.
5: Hanya menunggu depan gawang terus diberikan oleh kawan pada saat bola-bola mati.
4: Oke, luar biasa. Kalau misalkan mencetak gol biasanya ada selebrasi atau kamu santai aja?
5: Selebrasi, wow. Untuk cari foto.
4: Nah, selebrasinya suka bareng tim atau lari ke pinggir lapangan sendiri-sendiri nih?
5: Sering bareng teman, jadi ada momennya.
4: Oh, sering bareng teman ya. Sementara ini kamu ada persiapan tidak untuk pertandingan?
5: Untuk sementara tidak ada sih. Paling sekedar latihan-latihan biasa.
4: Oke, jadi tidak istirahat total ya?
5: Ya, jadi istirahat total.
4: Supaya, kenapa sih latihan itu diperlukan kalaupun tidak ada pertandingan?
5: Latihan itu diperlukan karena kalau kayak baru pertandingan, baru-baru mau latihan, kayak tidak ada apa ya?
4: Apa ya?
5: Kurang lihai. Agak kaku nanti.
4: Misalkan pertandingan udah mau mulai, kamu pemanasannya berapa lama?
5: Pemanasannya paling lama minimal 15 menit.
4: Oh minimal paling ya?
5: 15 menit. Nah, penting karena untuk merangkak, biar otot tidak kaget.
4: Artinya kita menghindari cedera ya? Kamu pernah mengalami misalkan cedera atau benturan yang bikin kamu sampai harus keluar lapangan?
5: Pernah.
4: Itu kenapa tuh?
5: Karena kejang hamstring, terus engkel.
4: Tapi gimana pemulihannya?
5: Pemulihannya istirahat cukup, terus diberikan es batu, terapi, diberikan begitu.
4: Oke. Dan kamu tidak takut nanti lebih parah begitu?
5: Tidak.
4: Tidak ya, harus tetap masuk kembali ya?
5: Ya.
4: Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih, Kak Gilbert, apa pesan yang ingin kamu sampaikan buat anak-anak muda yang berharap bisa main di tim andalan seperti kamu sekarang?
5: Pesan saya untuk anak muda, kalau ingin masuk tim, perbanyak latihan, istirahat yang cukup, dan jangan ikut terjerumus dalam pergaulan bebas.
4: Oke, okay, jadi kalau mau masuk ke tim yang bagus ya harus menunjukkan sikap yang baik juga ya.
5: Ya, sikap yang baik.
4: Kualitas diri yang baik dan menunjukkan bahwa kamu bisa bermain bola dengan baik.
5: Ya.
4: Oke, okay. Terima kasih banyak Gilbert ya waktunya untuk hari ini.
5: Ya, terima kasih okay. Juga kakak.
4: Sukses selalu, semoga di pertandingan-pertandingan mendatang kamu masih bisa mewujudkan semua mimpi kamu.
5: Ya, amin kakak.
4: Oke, okay, terima kasih, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.
5: Ya, selamat sore kakak, terima kasih.
4: Gilbert Adrian Matapere, luar biasa. Dia berharap ya, semoga nantinya minimal bisa menunjukkan prestasi untuk diikutkan dalam tim di PON nanti. Dan mungkin ini sebagai batu loncatan untuk mewujudkan mimpinya. Kalau diberikan kesempatan atau rezeki, mungkin bisa bermain di timnas Indonesia. Wow.

0: Ya, terima kasih buat Ari Leon ya dari Pro 2 Atambua tadi barengan sama Gilbert Adrian ya. Center back-nya Bintang Timur Atambua nih ya, teman Pro 2 FM ND. Dan let's move to teman-teman dari Pro 2 Kupang. Ada Kakak Angel Ivania di sana, teman Pro 2 ya. Kita akan bersama dengan Emil William Tobuas Giri. Iya. Ini adalah finalis Putra Literasi Budaya Indonesia NTT kategori remaja ya. Kakak Angel, silakan di sore hari ini.
1: Santo Melo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita juga akan berdialog bersama salah seorang anak muda NTT yang berprestasi dan nantinya di tahun ini akan membanggakan dan membawa nama daerah kita untuk ikut dalam pemilihan putra putri
2: literasi budaya
1: Indonesia kategori remaja ya. Oke, please welcome di line telepon saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Kak Emil William Tobias Giri yang merupakan finalis dari Putra Literasi Budaya Indonesia NTT kategori remaja. Apa kabar Kakak?
2: Baik.
1: Kakak terima kasih untuk kebersamaannya. Ini lagi sibuk apa?
2: Oh, sama-sama. Tidak ada, hari ini kosong Kak waktunya.
1: Udah dibuka
2: sudah
1: Pro 2 ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Kakak, selamat untuk pencapaian luar biasa. Gimana perasaannya nanti mewakili NTT dalam PPLB Indonesia ini?
2: Sangat bangga sih Kak, bisa membawa nama NTT ke nasional ini. Rasanya sangat bangga bisa membawa nama NTT ini, bisa membanggakan sampai ke nasional.
1: Mantap. Dan kita bakal berbincang-bincang terkait dengan prestasi kakak dan kenapa akhirnya memutuskan untuk wah ini ikut dalam ajang pemilihan besar ini. Ini kalau boleh tahu Kak Emil, lokasinya di mana sih? Apakah di Kupang atau di
2: Rote?
1: Di Rote. Wah, luar biasa, putra asli Rote ya.
2: Iya, asli Rote.
1: Asli Rote, ih keren sekali. Dan Kak Emil ini teman Pro 2 menjadi perwakilan dalam kategori remaja, benar ya Kak ya?
2: Iya, remaja.
1: Oke, kalau dari pemilihan putra-putri literasi budaya Indonesia ini, boleh tahu akan diselenggarakan kapan, di mana?
2: Di Surabaya, bulan November tanggal 6, 7, sampai 8.
1: Wow, ini sejauh apa persiapannya kakak?
2: Masih 45% sih kak, 45%. Karena belum mendapat informasi lagi dari ajangnya, belum menginformasikan lagi untuk kegiatan selanjutnya.
1: Oh, dari panitianya ya kak ya?
2: Iya, dari panitianya belum ada lagi.
1: Oke, tapi yang pasti sementara ini lagi persiapan untuk bulan November mendatang ya?
2: Iya.
1: Kalau bicara soal prestasi kakak sebagai putra literasi budaya Indonesia untuk kategori remaja nanti yang diikuti, menurut kakak, pandangan kakak sejauh ini, apakah memang budaya lokal kita yang ada di NTT ini juga punya nilai-nilai yang sejalan nih dengan Pancasila? Dan kalau misalnya ada, contohnya seperti apa sih kak? Kita juga pengen tahu nih.
2: Oh ini kak, literasi budaya. Ini sebagai putra literasi budaya, ini kita harus memindahkan kekayaan literasi kultural tersebut ke dalam bentuk tulisan dan media digital agar anak-anak NTT tumbuh menjadi generasi yang cerdas tanpa kehilangan identitasnya.
1: Dan ini yang kakak lakukan ya?
2: Iya kak.
1: Kalau di media sosial juga, di dunia nyata juga ya kak ya. Nah menurut Kak Willy, apa yang akan terjadi pada negara kita, bangsa kita, kalau anak-anak mudanya atau generasi mudanya mulai meninggalkan budaya lokal dan kehilangan minat juga nih sama literasi? Karena kita melihat kayak budaya barat tuh lebih wow daripada budaya kita sendiri. Nah pandangan kakak seperti apa?
2: Ini nih, jika generasi muda kita kehilangan minat pada literasi, itu akan menghilangkan identitas bangsa, menurunkan rasa cinta tanah air juga, berkurangnya kemampuan berpikir kritis, menurunnya kualitas sumber daya juga manusia, dan terputusnya nilai luhur budaya. Singkatnya gini kak, Indonesia bisa kehilangan sebagian budayanya sekaligus menghadapi penurunan kualitas sumber daya manusia jika generasi mudanya tidak lagi peduli pada budaya lokal dan literasi. Karena itu, menjaga budaya dan membiasakan diri membaca merupakan langkah penting untuk masa depan bangsa generasi emas. Sebagai putra daerah, hal itu menjadi motivasi yang sangat besar untuk terus berkarya di jalur literasi dan budaya. Saya melihat budaya lokal bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas dan kekayaan yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Melalui kegiatan literasi, saya dapat mendokumentasikan, melestarikan, dan menyebarluaskan nilai-nilai budaya daerah agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Dengan cara itu, saya berharap dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri serta menginspirasi lebih banyak anak muda untuk mencintai dan menjaga warisan budaya daerah.
1: Kak Willy berasal dari Rotewa, keren. Dan yang terakhir, adakah pesan singkat dan simple dari Kak Willy untuk anak muda yang ada di Kota Kupang atau mungkin juga seluruh Nusa Tenggara Timur supaya semangat Pancasila ini tetap menyala ya di media sosial dalam kehidupan nyata nih.
2: Jadilah anak muda NTT yang bangga dengan budayanya, cerdas dalam berliterasi dan bijak bermedia sosial. Hidupkan nilai Pancasila bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari, saling bergotong-royong dan terus berkarya untuk daerah dan Indonesia.
1: Jadi mungkin ini hal yang masih baru untuk masyarakat kita. Padahal sebenarnya udah kedua kali ya diselenggarakan ya, Kak, pemilihan putra-putri budaya ini.
2: Iya, ini yang kedua kali.
1: Dan luar biasanya adalah teman-teman berprestasi dari Rote juga mengikuti yang pertama dan kakak melanjutkan tongkat estafet yang kedua ya.
2: Yang tahun lalu sama juga juara satu.
1: Seru dan bangga.
2: Itu dari Rote semua.
1: Angel masih ingat?
2: Yang remaja sama dewasa juara satu.
1: Kamaya ya? Kamaya dan siapa?
2: Iya, Maya sama Belinda.
1: Oh iya, benar-benar sekali. Dan sekarang kakak bersama pasangannya?
2: Kurnia.
1: Kak Kurnia yang
2: Kedo
1: yang akan melanjutkan ya tongkat estafet dalam pemilihan putri literasi budaya Indonesia. Wah, keren. Ini alasannya kenapa sih ikut pemilihan ini, Kak? Kita pengen tahu.
2: Putra-putri literasi budaya Indonesia ini sebuah ajang pencarian bakat dan pemilihan generasi muda yang berfokus pada upaya pelestarian budaya, peningkatan minat literasi di tanah air. Ajang ini berfokus mencari generasi yang ketong bisa lestarikan budaya, menjadi penggerak literasi, dan menjadi generasi yang berkarakter.
1: Oh, ini kalau dari BLI maksudnya apa itu pemilihannya ya, fokusnya lebih pada budaya dan literasi. Tapi kalau alasan kakak kenapa ingin ikut dalam platform putra literasi budaya ini, Kak?
2: Ini ketertarikan saya didasari oleh kesadaran bahwa budaya adalah identitas bangsa dan literasi adalah jembatan untuk memahaminya. Saya melihat putra-putri literasi budaya Indonesia sebagai wadah strategis bagi anak muda untuk menjadi generasi perubahan. Dan melalui platform ini, saya ingin mengintegrasikan edukasi, budaya, dan minat baca agar masyarakat tidak hanya bangga pada warisan masa lalu, tetapi juga aktif melestarikannya di masa depan. Yang sebagai representasi dari Rotendao, saya menjalankan gerakan Lopo Literasi Tiilangga. Sebagai konkretnya adalah mengemas sastra tutur sejarah, musik sasando, dan dongeng lokal seperti kisah batu berdaun menjadi bahan bacaan interaktif serta konten digital di media sosial bagi para pelajar. Melalui pendekatan ini juga saya ingin memastikan anak-anak Rotendao tidak hanya lancar membaca, tetapi juga bangga akan identitas luhur tanah air kelahiran mereka. Manokakam Ita Isa, mari bersama kita satu untuk literasi Rot. Kita harus mencintai budaya Indonesia melalui literasi dengan membaca, menulis dan berbagi cerita tentang budaya kita, Kak. Kita harus ikut menjaga identitas bangsa dan harapan saya generasi muda terus menjadi pelopor pelestarian budaya di era digital. NTT dan literasi itu tidak bisa dipisahkan. Orang tua kita terdengar tidak membaca buku, tapi mereka membaca alam dan menuliskan sejarah mereka di lembaran kain tenun. Tugas saya sebagai putra literasi budaya adalah memindahkan kekayaan literasi kultural tersebut ke dalam bentuk tulisan dan media digital agar anak-anak NTT tumbuh menjadi generasi yang cerdas tanpa kehilangan identitasnya, Kak.
1: Tapi kalau dari Kak Willy sendiri deg-degan nggak sih?
2: Deg-degan sih, Kak. Karena ini kan mewakili NTT kan, Kak.
1: Benar.
2: Jadi agak-agak.
1: Dan menurut Kak Willy sendiri, bagaimana cara sederhana anak-anak muda zaman now ya, yang bisa dilakukan oleh remaja, masyarakat, untuk melestarikan budaya lewat literasi ini nih, Kak?
2: Oh, ini nih, Kak. Dengan ketong harus membaca dan mempelajari cerita rakyat daerah sendiri, menulis artikel atau cerita tentang budaya lokal, serta ketong harus membagikan informasi budaya melalui media sosial dengan cara yang unik supaya anak muda NTT terinspirasi. Dan itu harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Dari generasi ke generasi berikutnya ya, Kak?
2: Iya.
1: Berarti dari bayi, turun Pipapa, turun Pika Willy. Terima kasih untuk semua teman Pro 2 juga. Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita sama Kakak William Giri yang merupakan finalis Putra Literasi Budaya Indonesia NTT kategori remaja. Dan akhir kata Angel pamit, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Ya, halo, selamat sore teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM ya. Ada John yang kembali teman kamu di Sore Ceria Berjaringan, dan kita akan menghadirkan siswa dan siswi berprestasi yang tentunya ini akan memberikan banyak motivasi buat teman-teman semuanya ya, yang ingin seperti teman-teman kita ini yang penuh akan prestasi nih teman Pro 2. Dan untuk edisi kali ini kita sudah terhubung dengan Kakak Diva yang adalah juara 2 lomba karya tulis ilmiah se-Kabupaten Ngada tahun 2026 nih. Halo Kakak Diva.
3: Halo.
2: Apa kabar Kakak Diva saat ini?
3: Oke, baik.
2: Oke, siap Kakak Diva. Jadi Kakak Diva ini teman Pro 2, ini barusan memenangkan juara 2 lomba karya tulis ilmiah se-Kabupaten Ngada 2026. Mungkin Kakak Diva awalnya bisa ceritakan mungkin bagaimana Kakak Diva bisa join di KTI ini dan bagaimana proses awal sama bisa mendaftarkan dan juga ikutan lomba ini Kakak Diva. Silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih. Kalau untuk awal mulanya sendiri, karena saya terinspirasi dengan kakak kelas saya yang sebelumnya mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Karena awal waktu saya SMP itu tuh saya sering kayak lihat-lihat kayak siswa-siswa berprestasi yang di Regina Pacis. Terus saya melihat bahwa ada kakak kelas yang memang saya tahu dia, lalu dia mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Dari situ saya punya rasa untuk kalau gitu saya juga harus nih, harus punya prestasi yang sama. Saya juga ingin berprestasi ketika saya berada di SMAS Katolik Regina Pacis. Setelah itu awalnya itu saya mengikuti eskul, namanya itu eskul debat. Nah, waktu saya mengikuti eskul debat, ternyata untuk guru pembimbing dari KTI sendiri, dia sangat suka dengan cara saya berbicara. Maka dari itu, tanpa berpikir panjang dan berpikir lama, akhirnya pembimbing KTI itu langsung merekrut saya untuk menjadi salah satu kandidat untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah dari Ricci sendiri itu.
2: Oke. Jadi tertarik karena kakak Diva yang emang keren omongannya, keren bicaranya, jadi akhirnya didapuk menjadi salah satu peserta buat ikutan KTI ya kakak Diva ya?
3: Iya.
2: Nah, om kakak Diva, apakah ini pertama kali kakak ikutan lomba karya tulis ilmiah kah? Atau sebelumnya mungkin pernah ikutan juga lomba yang sama nih kakak Diva?
3: Kalau untuk lomba yang sama sih tidak pernah, jadi ini tuh kayak first time saya untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah.
2: Wih, keren kakak. Nah, untuk persiapan nih kakak Diva buat ikutan lomba karya tulis ilmiah ini, itu tuh butuh berapa lama nih kakak? Dari mungkin pendaftarannya dan membuat lomba karya tulis ilmiah itu sendiri, itu butuh berapa lama waktunya untuk persiapkannya?
3: Oke, kalau dari pendaftarannya sendiri atau rekrutin itu kami terjadi di mungkin sekitar awal Maret. Dan di awal Maret juga kami mulai untuk membuat karya tulis ilmiah kami. Jadi prosesnya kurang lebih 1 bulanan lah. Bisa dibilang 1 bulan untuk buat karya tulis ilmiah kami.
2: Wow, 1 bulanan berarti kakak Amel ini perlu riset gitu ya kakak Diva ya?
3: Iya.
2: Oh keren, berarti selama sebulan itu, kurang lebih sebulan kakak Diva persiapkan lomba karya tulis ilmiah ini, itu tuh untuk risetnya tuh bagaimana nih kakak Diva? Silakan.
3: Oke, baik. Untuk riset dengan karya tulis ilmiah kami, yang paling pertama itu tuh kami ditentukan tema yang akan kami bawakan. Ada sekitar 4 tema. Dari 4 tema itu sendiri, pada akhirnya kami bertiga, karena untuk karya tulis ilmiah sendiri butuhnya untuk lomba itu 3 orang. Dan kami bertiga membuat judul dari tema yang diberikan. Setelah kami membuat judul, kami membuat latar belakang dari judul tersebut. Setelah itu kami mencari peneliti untuk latar belakang sendiri. Kami mencari penelitian-penelitian terdahulu. Lalu kami melakukan kami studi pustaka, kami literasi dari beberapa jurnal. Lalu karena penelitian kami juga itu berfokus kepada para UMKM atau para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ngada, dan pada akhirnya kami mengambil beberapa sampel. Ada kami pergi mewawancarai di beberapa dinas, yakni dinas koperasi dan UKM, dan juga dinas perindustrian dan juga perdagangan. Lalu kami juga mengadu beberapa sampel para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ngada.
2: Wow. Keren, tidak gampang teman-teman Pro 2 ya. Jadi Diva ini juga butuh kurang lebih sebulan buat meriset apa yang akan dia isikan ke Kanatilus Ilmiah dia ya teman Pro 2, dan poin-poin apa yang menjadi nilai plus ya dalam karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Diva dan kawan-kawan teman Pro. Berarti untuk karya tulis ilmiah ini Diva sendiri saja kah atau ada teman-teman lain join tapi atas nama pribadi?
3: Oh ya, kalau untuk karya tulis ilmiah sendiri sesuai dengan juknis bahwa dalam satu tim itu berisikan 3 orang. Mm-hmm. Kami juga bukan membadan sendiri tapi kami membawa nama di Semangat Katolik Gereja Pacis di Jawa.
2: I see, keren-keren teman berdua ya. Dan selama meriset kurang lebih sebulan itu apa nih yang ditemukan Kakak Diva, tantangannya itu seperti apa nih Kakak Diva?
3: Oke, baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang tantangan sendiri, bahwa yang selama ini saya rasakan itu selama melakukan riset, di mana kami mendapatkan tantangan yakni ketika kami ingin mewawancarai para pelaku UMKM. Karena terkadang ada para pelaku UMKM yang memang kami tidak bisa untuk mewawancarai karena ada yang mereka sakit, terus pabrik mereka itu tutup, atau mungkin karena kami di waktu yang kurang pas juga, dan itu menjadi suatu tantangan terbesar. Apalagi hal yang ingin kami angkat di pabrik tersebut merupakan hal yang terpenting, tetapi pabrik tersebut tutup, ya jadinya itu merupakan tantangan yang paling membuat kami juga sempat down. Terus kami kayak putar otak dan mencari lagi para pelaku UMKM yang memang memiliki apa ya, kayak misalnya memiliki dominasi yang penuju Kabupaten Ngada yang memiliki, karena judul kami juga tentang hilirisasi, jadi kami mencari para pelaku UMKM yang bergerak pada bidang hilirisasi yang ada di Kabupaten Ngada juga untuk mengganti salah satu sampel pelaku UMKM yang pabriknya tutup itu.
2: Oke, jadi ketika Kakak Diva dapetin peserta UMKM-nya tapi pas hari hanya dianya malah berhalangan, itu menjadi tantangan teman Pro 2 nih ya. Makanya ini butuh kurang lebih sebulan untuk mempersiapkan lomba karya tulis ilmiah. Tidak heran kalau mereka juara 2 karena memang persiapannya juga oke nih teman Pro 2. Lalu untuk membuat karya tulis ilmiah ini, apakah Kakak Diva dan kawan-kawan didampingi sama guru pembimbingnya atau seperti apa?
3: Oke, kalau untuk didampingi itu jelas kami didampingi oleh dua guru hebat. Yang pertama ada Ibu Elo, yang kedua ada Ibu Ina. Dimana keduanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ketika kami didampingi dan juga dibimbingi, kami punya perluasan otak, kami punya kemampuan juga itu semakin luas karena didampingi oleh dua guru hebat tersebut.
2: Iya, keren-keren. Jadi apa nih yang ibu guru berdua berikan ataupun wejangan yang diberikan dari ibu guru ke teman-teman nih, Diva?
3: Kalau untuk Ibu Ella sendiri, Ibu Ella tuh berfokus kepada isi materi tersebut, dimana bagaimana cara kami menulis, bagaimana cara kami menggunakan kalimat seperti kalimat penghubung dan lain sebagainya. Lalu Ibu Ina sendiri berfokus kepada bagaimana cara kami mengedit karya tulis ilmiah tersebut, hingga nanti tatanya itu menjadi rapi, lalu marginnya juga lebih oke. Jadi kemampuan dari antara dua guru hebat tersebut yang dapat membentuk kami dan membuat kemampuan kami juga jadi lebih luas lagi.
2: Oke. Jadi betul-betul mereka berdua ini, ibu guru yang hebat ini, betul-betul memberikan yang terbaik ya untuk Diva dan kawan-kawan agar betul-betul fokus pada pembuatan karya tulis ilmiah dengan kerja keras yang luar biasa nih. Lalu ketika mengikuti lomba ini, itu saat berlangsung itu apakah ini secara live diadakannya atau secara online nih, Diva?
3: Untuk acaranya sendiri itu tuh offline, tetapi ada live streaming yang dia dilakukan juga. Jadi ketika kami memaparkan karya tulis ilmiah kami, bukan hanya juri saja yang bisa menilai, tetapi para audiens yang menonton secara live streaming juga dapat membantu untuk mungkin menilai kami juga, bagaimana cara kami presentasi, lalu bagaimana tulisan kami, lalu isi dari karya tulis ilmiah kami itu seperti apa.
2: Oh, jadi audiensnya juga turut punya penilaian gitu ya, Diva ya?
3: Ya, tapi lebih ke juri, cuman audiens mungkin ya pendapat masing-masing juga terhadap beberapa sekolah kami juga yang mengikuti lomba tersebut.
2: Oke. Jadi masih ingat tidak Diva dan kawan-kawan apa nih yang mungkin menjadi masukan dari dewan juri ataupun yang menjadi kritikan dari dewan juri buat karya tulis ilmiah kamu nih, Diva?
3: Oke, yang saya masih ingat sekali bahwa karya tulis ilmiah kami itu masih sangat deskriptif, belum terlalu berfokus pada teori. Jadi mungkin kedepannya ketika kami dari SMAIS Katolik Regina Pascis kembali membawa tim KTI, mungkin kami akan lebih berfokus kepada teori, lalu kami akan memperbaiki lagi beberapa struktur seperti di daftar isi, lalu penataan tulisan untuk

0: selalu menjadi saingan terbesar Inggris adalah seminar Otto. Mungkin memang apa ya, punya niat lalu optimis juga. Seminari juga tuh sangat-sangat optimis, dan hari itu seminar mereka juga sangat-sangat keren. Jadi kami juga merasa bahwa pasti ini saingan terbesar kami adalah seminari itu. Itu yang menjadi kayak, wah, kami harus menang, kami harus menang gitu.
1: Oke, tapi tentunya juga menjadi juara dua juga termasuk kamu juga adalah pemenangnya nih, Diva dan juga kawan-kawan ya. Lalu ada tidak mungkin momen yang paling dikenang selama lomba pasaria itu berlangsung di KTI ini, Diva?
0: Ya baik, yang paling dikenang ialah di mana ketika kami meminimalisirkan waktu yang ada untuk berdiskusi sehingga ketika kami menjawab, kami dapat menjawab dengan baik. Jadi terkadang ada beberapa jawaban yang dijawab oleh pembicara satu, lalu ada beberapa jawaban yang dijawab oleh pembicara dua dan juga pembicara tiga. Tetapi ada juga kesempatan di mana kami tiga menjawab dan kayak ditambah gitu. Jadi kayak pembicara satu menjawab, lalu pembicara dua menambah, lalu pembicara tiga menambah. Dan itu menurut saya hal yang ingin sekali saya kenang. Mengapa? Karena saya merasa bahwa adanya kekompakan di antara kami bertiga.
1: Iya.
0: Jadi kemampuan kami juga di situ terbuka. Jadi ketika juri memberikan pertanyaan, kami bertiga langsung punya refleks yang sama untuk dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh juri. Jadi itu yang merupakan hal yang saya kenang sampai sekarang ketika lomba itu berlangsung.
1: Oke, suka dukanya selama lomba berlangsung ya, sampai meraih tata juara dua nih teman pro dua. Lalu selain KTI ini, ada tidak mungkin rencana Kakak Diva buat ikut lomba apalagi di depannya mungkin?
0: Iya, kalau untuk rencana kedepannya itu sudah saya rencanakan dengan baik. Setelah karya tulis kimia ini, mungkin saya akan join ke lomba debat Best Indonesia. Karena pengalaman kakak-kakak saya, kakak kandung saya ada dua orang, itu Kak Dinda dan Kak Lian, di mana mereka merupakan anak debat bahasa Indonesia SMA Katolik Regina Pasis Bezawa. Maka dari itu saya juga terdorong dan saya juga termotivasi untuk kedepannya bisa berbalik arah untuk mengikuti lomba debat bahasa Indonesia.
1: Keren Diva ya, semoga saja bisa menang lagi, bisa menjadi juara lagi di lomba debat Bindo nanti ya, yeah. Diva ya. Oke, mungkin terakhir Diva, mungkin terakhir sebelum kita closing ya, apa nih menjadi harapan dan juga impian Kakak Diva ke depannya? Silakan.
0: Kalau untuk harapan, semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Mungkin kalau seandainya sekarang juara dua, mungkin ini adalah proses yang ingin Tuhan berikan, di mana Tuhan mau bahwa kita tuh harus bekerja dulu, kerja keras, menangis, harus usaha, lalu nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi nantinya. Jadi harapan saya sebetulnya saya lebih konsisten, saya lebih optimis, saya lebih fokus kepada arah yang ingin saya jalani, sehingga saya dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi nantinya.
1: Keren ya, diaminkan ya. Semoga kita tunggu terus berbagai apresiasi yang bakal dikejar ya sama Kakak Diva ke depannya. Sukses buat Kakak Diva, terima kasih banyak untuk obrolan serunya di edisi kali ini ya. Kita doakan juga Diva makin banyak prestasi yang diraih ya di depannya. Thank you Diva, bye bye. Dan itu dia teman Pro 2, ya, obrolan fun kita dengan Diva di sore hari ini. Setelah bersama kami di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Thank you teman-teman Pro 2 yang ada di Kupang dan juga Tambua yang ada di ND juga. Tadi sudah ada Mutiara NTT, ada 3 orang ya yang keren, kece badai. Pokoknya semoga kalian semua terinspirasi di sore hari ini dan terus meraih prestasi teman-teman Pro 2. Keberhasilan itu datang karena usaha dan juga harus menghargai proses ya. Stay tune terus di 92,2 MHz, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

lagi dengerin Sore Ceria.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Kamu mendengarkan News Update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Kejaksaan Agung memastikan bahwa sepeda motor listrik tak akan disita terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG pada BGN tahun 2025-2026. Diketahui sepeda motor listrik merupakan salah satu barang yang berharga yang disiapkan ketika itu untuk membantu dalam penyaluran makanan bergizi gratis. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Kejagung ada Sarif Suleman bahwa penyidik hanya mengambil sampel saja, sedangkan sisanya masih bisa terus digunakan oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Afifah Fauzi menegaskan tidak ada kasus kekerasan seksual yang boleh diselesaikan secara damai. Menurutnya kasus kekerasan seksual harus diproses melalui jalur peradilan dan tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Informasi lainnya, teman Pro 2, Direktur Badan Kesehatan Dunia WHO mendesak negara-negara untuk mencabut pembatasan perjalanan yang diberlakukan karena epidemi Ebola di Republik Demokratik Kongo. Permintaan itu disampaikan karena larangan tersebut menyulitkan pengiriman bantuan ke wilayah terdampak. Pihak WHO meminta negara-negara yang memperlakukan pembatasan perjalanan untuk segera mencabut aturan tersebut. Pada Mei lalu, WHO menyatakan bahwa Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Kemudian di akhir Mei juga disampaikan bahwa untuk sementara perlu untuk dikaji kembali sehingga negara-negara diminta agar membuka kembali aturan tersebut. Demikian News Update Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Kirim kembali buat teman-teman terbaik kamu. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia mendengarkan siaran kami sampai dengan saat ini. Cuaca memang sangat dingin, dingin-dingin panas begitu ya. Dan semoga ini juga tidak membuat kamu patah semangat untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau misalnya malam hari ini kamu masih punya pekerjaan ya. Nah, tapi lagi kamu yang lagi santai dengerin Pro 2 seperti flyer yang sudah ada sejak siang tadi ya. Malam hari ini ada obrolan yang santai tapi serius dan juga seru ya. Ini kaitannya dengan serunya berorganisasi. Ada narasumber kita Lucianus Oni Lalian. Ini Prespen PM Kri Keva Menanu. Sudah ada di ujung telepon, saya coba sapa. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kakang.
0: Oke, malam. Apa kabar, Kakak?
1: Luar biasa, tetap semangat, sehat-sehat selalu dari Keva.
0: Asik. Kakak. Kakak Oni, sesuai dengan hasil kesepakatan kita, asik. Ya, ini kita ngomong soal organisasi nih kakak. Kalau boleh tahu kakak bergabung dengan ataupun tahu organisasi ini sejak kapan kakak begitu?
1: Waktu saya masuk kuliah tahun 2001, ketika saya masuk ke dunia universitas, mengenal dunia Universitas Timor, saya awal mula tidak kenal. Okay. Tapi karena diajak oleh kakak-kakak mereka untuk bagaimana mengenal organisasi dengan dalam tanda kutip ya, ingin bahwa nanti di sana kita ke tempat melatih public speaking dan lain-lainnya.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi untuk belakangnya semua jadi dengan apa ya, rayuan dalam tanda kutip.
0: Rayuan, ya, oke. Okay.
1: Rayuan itu biasanya dalam bahasa organisasi mulut-mulut mereka manis. Baik mulut.
0: Oh
1: jadi,
0: manis ya?
1: Oke, kami ingin gabung.
0: Berarti senior ini mulut manis semua ini.
1: Iya, namanya organisasi mulut manis semua.
0: Iya, berarti apa yang diturunkan kepada yang junior-junior ini kayaknya lebih manis ini kayaknya.
1: Iya, mangkali ya. Levelnya junior itu harus lebih di atas.
0: Oke, mantap lah kakak. Kakak, nah ya. Ini saya penasaran dengan sebenarnya Prespen ini apa sih kakak?
1: Oke, baik kakak. Prespen ini singkatan, untuk panjangnya itu Presidium Pendidikan.
0: Okay.
1: Dalam PMKRI.
0: Okay.
1: Jadi dalam himpunan organisasi PMKRI ada namanya Dewan Pimpinan Cara Cabang atau pengurusnya. Jadi satunya itu Presidium Pendidikan.
0: Oke, okay. Baik. Ya, berarti memang, berarti kalau mungkin kalau saya mau bilang Prespen ini semacam jabatan begitu kok kakak?
1: Terima kasih Prespen ini ya jabatan.
0: Oh,
1: ya jabatan
0: hormat. Oke. Ya baik kakak. Nah adakah ya. Mungkin dari rencana program kerja lah begitu kira-kira.
1: Siap. Kalau dalam sistem operasional prosedurnya perhimpunan PMKRI, setelah kami dilantik kami melakukan pusat orientasi fungsi dan rapat kerja. Dalam rapat kerja saya sebagai Presiden Pendidikan sudah masukkan program kerja. Salah satunya ya pengkaderan kaderisasi ini atau penerimaan anggota baru, ada juga mabim, pelantikan dan kegiatan-kegiatan nasional seperti KSR dan KSN, ada juga latihan kepemimpinan kader. Itu yang saya tawarkan ketika rapat kerja dari program saya.
0: Nah, kakak, sebenarnya kalau untuk PMKRI sendiri ini, apa pelajaran apa yang kira-kira bisa didapat dari teman-teman kalau misalnya kita ingin bergabung? Karena kan ada banyak yang mau gabung, tapi ke organisasi ini mungkin ada yang mereka ada positif negatif, kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira apa yang mau kakak sampaikan soal PMKRI ini agar teman-teman jangan ragu ketika mau bergabung begitu?
1: Kalau di flyer ini kan serunya berorganisasi.
0: Ya, betul.
1: Saya juga mau bilang kalau berorganisasi itu keren.
0: Keren.
1: Kenapa saya katakan keren? Karena dalamnya itu banyak nuansa yang berbeda. Hari ini misalkan kita berada di organisasi, banyak hal yang tidak didapat. Poin-poin sederhana seperti jejaringnya, saya biasanya ke misalkan ke Atambua, tapi di Atambua ada cabang Belu, ada PMKRI misalkan Melaka demikian, ataupun PMKRI yang di cabang Keva, mereka yang rumahnya di Belu saya bisa kontak. Itu serunya sederhana. Okay. Dari serunya berorganisasi.
0: Oh jadi mungkin lebih ke kota bisa gampang dapat teman begitu.
1: Siap.
0: Jadi kalau kemana-mana ya pokoknya ada sah kita ke orang-orang begitu ya kira-kira ya.
1: Siap.
0: Oke. Nah kalau untuk PMKRI Keva Menanu sendiri ini kakak ini sampai dengan sekarang ada berapa banyak teman-teman yang mungkin aktif begitu?
1: Kalau untuk teman-teman aktif ya minim, tetapi kalau terhitung jumlah semua, biasanya kalau di PMKRI yang sudah berpasca dari misalkan universitas pun masih dikatakan anggota.
0: Oke.
1: Karena dalam sistemnya PMKRI bahwa sudah setahun, baru bisa dikatakan alumni atau senior. Jadi sudah pun tetap masih anggota. Kalau jumlah keseluruhan mungkin ribuan ya, hanya tidak terdeteksi semua dan jarang aktif. Karena setelah itu kita cari dengan dia kerja, jadi berharap dulu kerja, jadi lagi atau tidak aktif.
0: Iya. Oke, ya berarti. Tapi intinya ada banyak teman-teman yang memang sudah bergabung di PMKRI begitu ya.
1: Lumayan banyak.
0: Oke.
1: Ya.
0: Nah, kalau untuk bergabung mendaftar PMKRI, adakah syarat-syarat tertentu begitu, harus apa begitu?
1: Kemarin di awal flyer penjaringan anggota untuk mau bergabung ke PMKRI ada beberapa syarat. Itu mencari umum saja, hanya mengisi formulir online dan offline, membawakan foto, uang pendaftaran, dan itu hanya itu sebatas formalitas belaka. Jadi bisa mencari teman-teman untuk datang. Jika ada keseriusan pasti melakukan itu tahap-tahapan demikian. Tetap kita welcome untuk menerima mereka.
0: Oh ya, intinya harus sudah kalau harus sudah harus anak-anak kuliah begitu ya, bukan kalau SMA kan tidak bisa kan begitu?
1: Oh iya, benar sekali ya, Pak. Terkait dengan itu ya harus mengikuti, harus di bangku kuliah baru bisa mengikuti apa organisasi. Kalau SMA tidak, karena ini lingkupnya nasional.
0: Ini mumpung malam hari ini kita ada obrolan, jadi kakak bisa menyampaikan soal dengan PMKRI ini kira-kira kalau bisa, misalnya malam hari ini ada yang ragu kan, besok mau daftar, tidak, nah kira-kira apa yang mau kakak sampaikan, mulut manis apa kakak yang mau disampaikan untuk teman-teman itu bisa bergabung besok di PMKRI?
1: Baik, saya ada kutip satu bahasa dari Bung Kamis Pari, salah satu tokoh PMKRI. Dia bilang, mendidik kader bangsa hari ini bertahun-tahun tidak bertumbuh, tetapi sekali bertumbuh, dia akan terus bertumbuh. Jadi dari kami perhimpunan, mahasiswa Katolik Republik Indonesia, secara khusus calon Kemenlu, kami mengajak teman-teman, jangan ragu-ragu untuk berpenkri ataupun berorganisasi. Karena hari ini, kita kalau hanya datang ke dapur, kita juga akan merasakan demikian ketika kita berhadapan di dunia masyarakat.
0: Oke.
1: Betul. Ya. Mungkin demikian.
0: Oke. Ada semacam kegiatan-kegiatan sosial begitu yang dilakukan PMKRI juga?
1: Iya, sering juga dilakukan. Misalkan sosial sudah banyak kali dilakukan dan juga kemarin kami dalam agenda ketika melakukan penerimaan anggota baru hari Selasa minggu kami melakukan apa ya penanaman anak bibitan kelapa di pinggir pantai Wayugong.
0: Ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari kakak Uni sendiri untuk teman-teman anak-anak muda Atambua, Belu, Malaka dan juga Alor malam hari ini, silahkan.
1: Baik, bagi rekan-rekan saya di Alor, Belu, Malaka, misalkan di internal PMKRI tetap semangat, bertuah dan jaya selalu. Tetap jaring teman-teman untuk masuk ke PMKRI agar memperkuat barisan kita di PMKRI. Dan juga bagi teman-teman yang belum bergabung, mari bergabung bersama kami. Karena ketika kita berorganisasi, banyak hal yang kita bisa timbang. Dan itu nantinya, bila ada kita ditetapkan di laut masyarakat, kita akan berdiri tegak dan tidak pernah gentar. Karena kita adalah laksa Kristus, tentara gereja ini.
0: Yehey, lupica orang bilang. Asik ya. Oke, terima kasih untuk kakak Lucianus Oni Lalian malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga apapun yang sudah disampaikan ini bisa ditangkap oleh teman-teman dengan positif dan bisa untuk nanti ada yang gabung silakan gabung, atau mungkin belum bisa gabung juga mungkin bisa mencoba untuk berorganisasi, kira-kira begitu ya.
1: Hormat sampaikan dan siap.
0: Oke, baik, terima kasih kakak, selamat malam.
1: Selamat malam kakak, makasih banyak ya.
0: Oke. Selamat malam.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Chris. But there's probably just no need.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Afternoon kembali lapan peraturan buat teman terbaik kamu. Kita akan segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti siaran berjaringan Musical Live Chat malam hari ini edisi 4 Juni 2020. Nah, malam hari ini ada siapa di sana? Sudah ada Alessandel yang bakal berbagi di Musical Live Chat. Kita langsung bergabung dengan Pro 2 Jakarta.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam, malam, malam, malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar-benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan?
1: Bener.
0: Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh.
1: Iya.
0: Wah, itu Payakumbuh. Yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shock-nya enggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simpel adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Ya tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makanan yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya. Orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke.
1: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Dan itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen.
0: Oh, okay.
1: Gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: Kopaja. Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak ikut ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman bermusiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa, mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan kan.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang gitu kan. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Lab Chat dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu, cuman. Dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga
0: gitu. Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow. Berarti
1: ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai?
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main
0: yeah.
1: gitar.
0: Iya, gitu kan.
1: Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar. Tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay. Pertama berarti nada nih ketemu
1: nada.
0: Nih.
1: Nada ketemu nih. Oke, kayaknya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, bener sih. Enggak masuk ke nadanya ya, dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Gak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya, kan? Pikirin. Oh. Iya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah
0: keinget
1: di situ.
0: Akhirnya. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, benar-benar. Kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Itu iya, benar sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada enggak ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya, penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, ah, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya ke-record lah, dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Udah lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke. Okay. Oh, gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: ya udah kata dia, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia, serius, oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar,
1: kan? Tinggal mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Life Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale.
1: Halo.
0: Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, ya single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada gak sih saran dari lo? Atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja. Ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: yang
0: kan.
1: Penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan ya jalanin aja, gas aja gitu kan.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Ya, walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Okay, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah
0: gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi enggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
1: Semampu gua.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget kan?
0: Dark banget ya? Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Ada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Udah bisa jadi teman ya?
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, makasih sih. Benar ya. Dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh, ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
1: Jadi konten-konten juga.
0: Yes, itu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
1: Iya.
0: Sudah semampuku. Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat. Waduh. Nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya, untuk single kedua sih, Pak.
0: Oke.

0: barisan di musik.
1: Betul.
0: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana.
1: Alright, jadi biar nggak ketinggalan langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya, dan yes, juga
0: follow dong.
1: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
0: Thank
1: sukses
0: you,
1: selalu untuk single-single selanjutnya.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
0: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan nih malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Eh, pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale eh, dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
0: gue Ale Sande.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye. Music Life Chat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
2: Wan, kok lu udah tadi main HP terus?
3: Iya nih, lagi seru, Her.
2: Ngapain sih lu? Judul lagi?
3: Yo, Imen.
2: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
3: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
2: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
3: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
2: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
3: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
2: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
3: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lo bisa buka cabang ketiga, kan?
2: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
3: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham nggak?
2: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
3: Yoi, coba aja dulu.
2: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar nggak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan?
0: Duit gue jadi segini. Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila. Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar, gue penasaran. Pasang lagi, ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: Pak, gue bilang Maxwin kan tuh 30 juta tuh, Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP. Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Dek.
4: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis ini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
5: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum. Nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
5: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
5: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
5: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
5: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
6: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
6: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
6: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila, duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
0: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya? Buat pengusaha sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Gue udahan dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah. Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri!
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: Sini dulu, apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Mama!

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Jadi jangan malam, jangan galau malam-malam, dan saya masih tunggu partisipasi dari teman-teman yang ingin gabung. Silahkan kirim message-nya ke sini. Dan lagu yang kamu request bakal langsung saya putarkan ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan ya. Jadi kamu yang mungkin baru mendengarkan siaran kami, belum terlambat, kamu bisa untuk berpartisipasi malam hari ini. Silahkan request lagu barat, bisa lagu Indonesia, bisa ya. Selamat malam untuk semuanya, dan ini dia lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

98 Prado Tempat Teman Terbaik. Kamu 45 menit tepat dari pukul 22. Dan karena waktu kita tersisa 15 menit lagi teman Prado, saya bakal hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu sebagai lagu-lagu terakhir di Indah Malam kali ini. Tapi itu bukan berarti lagu terakhir dan selesai. Kita masih punya lagu-lagu pilihan lain di Just More Music. Akan terus hadir hingga di pukul 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi pantangin terus Prado Tempat Buah. Jadikan Prado sebagai teman untuk segala aktivitas kamu di malam hari ini. Oke. Itu jalan Just More Music. Saya akhiri Jaga Malam. Kita akan ketemu lagi di Jaga Malam di penyiaran berikutnya. Tetap bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Jam Lagu Non-Stop di Just Music.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: What's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

లాగి దగ్గరి జస్ట్ మ్యూజిక్.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

0: kalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Indonesia Programa 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dari Jalan L Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Satu jam lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat pendengar dimanapun berada, saya Winda Aulia Rahmarini, penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, akan menemani sahabat semua memulai pagi pada hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk menghidup udara di hari yang baru. Ya Allah, di pagi yang penuh berkah ini, kami mohon perlindungan-Mu. Mudahkanlah segala urusan kami, bukakanlah pintu rezeki yang halal dan berkah, serta jadikan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Sahabat pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul 4 perkara yang tidak merugikan. Setiap manusia pasti menginginkan keberuntungan dalam hidup ini, karena manusia selalu berusaha untuk meraih keberuntungan itu, yaitu berupa keberuntungan materi, kepercayaan dari orang lain yang kemudian membawa keberuntungan, jabatan yang tinggi, popularitas yang tidak tertandingi, keturunan yang menyenangkan, dan sebagainya. Namun, tidak semua keinginan duniawi manusia bisa diraihnya. Ada banyak orang yang berambisi untuk mendapatkan banyak hal dari kenikmatan duniawi, tetapi ia tidak memperolehnya. Bagi seorang muslim, manakala keinginan duniawinya tidak tercapai, dia tidak menganggap hidupnya menjadi sia-sia, apalagi sampai putus asa. Masih ada harapan yang lebih mulia untuk diraihnya, yakni keridhaan Allah dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Karenanya, bila kenikmatan dunia itu tidak diraihnya, ia tidak merasa hal itu sebagai suatu kerugian besar, karena yang rugi bukanlah orang yang tidak memperoleh kenikmatan duniawi, tetapi yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Oleh karena itu, ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang memberikan resep kepada kita untuk merasa tidak rugi dalam menjalani kehidupan di dunia ini hanya karena tidak memperoleh kenikmatan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, Arba'un iza kunna fika fal'alaika ma fataka minat dunia, sidukul hadisi wa hifzul amanati wa husnul khuluqi wa ifatul mut'um. Empat perkara, apabila keempatnya ada padamu, maka tidak merugikan engkau dari apa yang tidak engkau peroleh dari dunia, yaitu benar dalam berbicara, menjaga amanat, akhlak yang baik, dan tidak seraka dalam makanan. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani Hakim, dan Baihaqi. Sahabat RRI dimanapun berada, dari hadis di atas kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat 4 resep dari Rasulullah agar seandainya kita tidak memperoleh apapun dari kenikmatan duniawi, kita tidak menganggapnya sebagai kerugian yang besar, sebab masih ada keberuntungan yang lebih besar lagi, dan justru hal itu memberikan kenikmatan tersendiri dalam hidup ini. Yang pertama adalah benar dalam berbicara. Hal ini karena bicara yang benar merupakan salah satu dari ciri orang yang beriman. Karena itu, bila seorang benar dalam berbicara, maka ia telah memahami salah satu syarat
guna memperoleh jaminan surga. Orang yang kaya, cantik atau ganteng, populer, tinggi kedudukannya, dianggap terhormat di dalam masyarakat. Jika sudah tidak benar dalam berbicara, maka ia akan menjadi manusia yang sangat hina di hadapan Allah dan rendah kedudukannya di hadapan sesama manusia. Oleh karena itu, sebagai muslim kita punya keharusan yang sangat untuk menjaga bahaya lidah. Resep kedua, untuk tidak merasa menjadi orang yang rugi bila tidak memperoleh kenikmatan duniawi adalah selalu menjaga amanah. Kehidupan di dunia ini tak lepas dari amanah. Jasmani yang sehat, harta yang banyak, ilmu yang luas, kedudukan yang tinggi merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Belum lagi kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita dalam berbagai hal. Semua amanah itu harus dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, manakala seseorang tidak memiliki sifat amanah, keimanannya dianggap tidak ada pada dirinya. Dan manakala ia selalu mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, ia dianggap tidak memiliki agama meskipun ia penganut suatu agama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak beriman orang yang tidak memegang amanat, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat RRI dimanapun berada. Yang ketiga, yang merupakan resep untuk menjadi orang yang tidak merasa rugi adalah dengan memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan kekayaan yang paling mahal harganya bagi seorang muslim. Karena itu Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu pula sebabnya manakala orang tua telah mendidik akhlak anaknya dengan baik, itu menjadi pemberian yang paling berharga ketimbang memberi materi yang paling mahal sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada pendidikan adab atau akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, yang merupakan resep dari Rasulullah agar kita tidak selalu merasa menjadi orang yang beruntung adalah tidak serakah. Hal ini karena tamak atau serakah merupakan salah satu sifat tercela meskipun seseorang telah memperoleh materi yang banyak. Jika ia tidak bersyukur dan tidak ada puasnya, maka ia menjadi orang yang terasa miskin. Keserakahan ternyata bukan hanya membuat seseorang tidak pandai bersyukur. Untuk memperoleh kenikmatan yang lebih banyak, ia juga akan menjadi seorang yang berani menempuh berbagai cara yang tidak halal untuk merampas hak-hak orang lain, meskipun mereka yang dirampas hak-haknya itu tergolong miskin atau jauh lebih miskin darinya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seseorang memperoleh keberuntungan yang besar, sebagaimana janji Allah untuk menambah nikmatnya kepada siapa saja yang bersyukur. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Akhirnya semakin kita sadari bahwa keberuntungan dalam hidup di dunia tidak bisa semata-mata kita ukur dengan tinjauan materi. Karena itu, seandainya seseorang tidak memperoleh kenikmatan materi, ia masih tergolong orang-orang yang beruntung manakala menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian tausiah singkat saya pada pagi hari ini. Semoga memberi manfaat bagi kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Satu jam lagu non-stop, Just Music Pro 2 FM.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 6 pagi.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date, membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Attambua, teman terbaik kamu.
1: Let's go. Sounds good.

back to the blog era one time. Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Matang buat teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani hari dengan energi positif. Buat yang lagi bersiap ke sekolah, kampus, kantor, atau mungkin masih menikmati kopi dan sarapan pagi, thank you banget udah milih 99,8 Pro 2 FM Matang buat sebagai teman memulai hari. Ya, ada spade soalnya dari jam 5 pagi, guys. Oke, jadi guys, kamu tahu gak sih kalau hari ini kan udah hari Jumat gitu ya. Artinya kita udah sampai di garis akhir aktivitas minggu ini dan cocok banget untuk mulai menyelesaikan target-target yang masih tertunda dan tentunya menyambut akhir pekan dengan perasaan lega. Yeah, okay. Kamu lagi ngapain sekarang? Lagi siap-siap seperti yang saya bilang, mau ke kantor, mau ke sekolah, mau ke kampus, mau ke tempat kerja, atau mungkin kamu lagi olahraga, atau mungkin kamu masih rebahan, atau mungkin kamu masih apa? Aduh, saya gak bisa nebak ya, ujung-ujungnya nanti saya salah kaprah sama kamu ya, kayak Mario Geklau ini guys.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik. Terima kasih.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store.

Balik lagi teman Produel, kita masih di Spidey. Selamat pagi teman Produel. Oh cry, seperti biasa ya, kalau di pagi hari itu paling enak kalau kita ngebahas yang booming-booming, yang viral-viral. Apa hayo? Kalau minggu lalu tuh Tia bawa keliling Besong, Pi Tokyo, Pi China, Pi mana lagi, pokoknya keliling dunia ya. Tenang, bentar, sebentar bakal saya ajak kamu keliling-keliling. Tapi sekarang ini saya mengajak kamu naik bus dulu ya. Ini ada yang viral banget ya, bus yang penuh kontroversial bernomor 666 menuju kawasan resort pantai populer Hel di Polandia dipastikan akan kembali mengaspal dalam waktu dekat. Wow, apa yang membuat viral? Jadi guys, ini tuh namanya bus simbol setan ya, dengan rute ke neraka dihidupkan kembali tahun ini. Ini maksudnya gimana ya? Bisa dikasih tahu? Oke, jadi operator bus antar kota raksasa Flixbus resmi menghidupkan kembali rute legendaris yang sempat dijuluki Highway to Hell untuk menyambut musim liburan musim panas ya. Dan keputusan ini diambil 3 tahun setelah bus ya dengan nomor 666 yang merupakan nomor lambung bus ini itu dihapus akibat gelombang protes keras dari berbagai kelompok keagamaan. Jadi pihak dari Flixbus ya akan mengoperasikan armada ini ya bernomor ikonik ini untuk melayani rute perjalanan dari kota Krakow di sisi selatan menuju Semenanjung Hel yang berada di pesisir laut Baltik ya. Dan pastinya pihak perusahaan ingin meningkatkan visibilitas rute musiman ini sekaligus menarik perhatian para pelancong domestik maupun internasional ke destinasi pantai paling ikonik di Polandia ya. Jadi teman Produa, dalam teologi Alkitab angka 66 itu dikenal luas sebagai angka yang diinterpretasikan sebagai simbol setan atau iblis ya. Makanya kayak banyak yang protes, kenapa sih bus ini tuh pakai nomor kayak gini? Jadi ya udah ya, gak jalan selama 3 tahun, tapi akhirnya dari pihak Flixbus ya mengoperasikan lagi. Nah, jadi layanan bus terbaru dari Flixbus ini ya akan dijadwalkan beroperasi 1 kali sehari sepanjang musim panas, akan membelah ya, membelah Polandia dari Krakow menuju Semenanjung Hel di utara dengan transit di ibu kota Warsaw serta beberapa kota tepi pantai lainnya. Apakah kamu siap buat jalan-jalan, guys ya? Kita harus jalan-jalan dengan bus ini ya. Ini katanya bus menuju neraka ya, bukan menuju neraka, simbolnya yang neraka katanya gitu, bukan kata saya ya teman Produa ya, oke, bukan kata saya ya, kata informasinya, ralat.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Para 2FM atau buat teman terbaik kamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman berdua, tahukah kamu ya, Singapura ya, Qatar dan juga Uni Emirat Arab ini tuh menjadi ya tiga negara Asia yang berhasil menembus daftar 20 besar negara paling makmur di dunia versi Hello Safe Prosperity Index 2026. Jadi fakta bilang Singapura itu masuk dalam jajaran negara terkaya di dunia. Sebenarnya bukan berita baru ya. Jadi negara kota ini tuh rutin bertengger di peringkat atas karena pendapatan masyarakatnya yang tinggi, guys. Tiketnya juga murah, cus. Jadi infrastruktur yang kuat serta reputasinya sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di Asia. Namun, indeks terbaru ini tuh menegaskan bahwa predikat kaya tidak melulu soal angka ekonomi di atas kertas ya. Nah, jadi seperti dikutip dari Time Out ya. Time Out, Singapura menjadi salah satu satu-satunya negara non-Eropa yang berhasil menembus posisi 7 besar dunia, berada tepat di bawah Norwegia, Irlandia, Luxembourg, Swiss dan juga Islandia. Oke deh, aku rincikan guys ya. Jadi di sini tuh ada daftar 20 negara terkaya di dunia tahun 2026 versi Hello Safe. Jadi siapa tahu nih ya mau liburan semester, liburan kenaikan kelas, liburan apa aja deh, yang penting punya duit, langsung aja cus ke negara-negara yang kaya banget. Siapa tahu kita terserang penyakit kayanya juga. Oke, number one itu ada Norwegia, terus number two ada Irlandia. Lanjut ya, di bawah Irlandia ada Luxembourg, Swiss, Irlandia, dan di posisi keenam ada Singapura. Bayangkan, negara non-Eropa dia masuk dalam daftar negara terkaya di dunia. Oke, Singapura habis Denmark, Belanda, Belgia, Swedia, Qatar, Jerman, Uni Emirat, Finlandia, Australia, Austria, Amerika Serikat, Kanada, Republik Ceko dan juga Perancis. Wow, Perancis juga masuk, guys.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa. Parah!
4: Pro 2 FM, atam buat teman terbang kamu.

0: juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital Spara adalah benteng terakhir.
5: Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Oh girl, we need
1: Era digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Balik lagi, kita masih di Spada Teman Pro 2. Kamu tahu, iya, single collab ya, sumpah mati. Dari Rio Laskart ya, atau Rio Lah bareng maestro musik Andi Rianto, resmi dirilis hari ini 5 Juni Teman Pro 2. Dimana lagu ini tuh merupakan versi ketiga dari Sumpah Mati yang dihadirkan sebagai langkah awal bagi Rio dalam meniti karirnya di industri musik Indonesia. Nah guys, untuk lagu ini Andi Rianto juga turun langsung sebagai produser dan arrangernya. Dan untuk ya melihat seperti apa video klipnya, langsung aja ya di YouTube, iya di YouTube channel Hits Records ya guys, langsung aja. Oke, okay. Sebelumnya kan ada itu ya Niken, nah terus ada Rio lagi, masih ada beberapa ya Teman Pro 2 ya. Oke, okay. Ada juga ya Selena Grace. Oke, okay. Kamu suka versi yang mana? Aku suka semuanya karena semuanya bagus ya. Bagus aransemennya, maestronya juga ya, Om Andinya, terus suara-suara dari penyanyi yang berbeda-beda juga semuanya keren-keren ya. Apalagi kalau kita dengerin ya di pagi hari ini sambil lari atau jalan atau mungkin siap-siap atau mungkin ya udah deh. Kalau ngomongin lari ya, kamu tuh paling suka lari pagi atau sore? Dan mana yang lebih baik untuk tubuh sebenarnya? Apapun lari kamu, mau pagi atau sore atau mau malam, intinya tetap denger Pro 2 ya. Masang headset sambil lari, iya. Oke, jadi sebenarnya lari itu bisa dilakukan kapan aja. Baik pagi ya, maupun sore ya, kayak sebelum memulai aktivitas. Ataupun setelah pekerjaan selesai. Keduanya itu sama-sama bermanfaat, tapi punya keunggulan yang beda ya. Jadi perbedaan manfaat lari pagi dan sore itu umumnya berkaitan dengan ritme sirkadian tubuh, suhu tubuh, hormon, metabolisme hingga tujuan olahraga masing-masing orang ya guys. Jadi mau aku jabarkan manfaat lari pagi itu yang pastinya lebih mudah jadi kebiasaan, bisa membantu kualitas tidur, berpotensi membantu pembakaran lemak, membantu mood dan fokus. Nah, kalau manfaat lari sore itu apa? Jadi yang pastinya performa tubuh biasanya lebih optimal, cocok untuk latihan lebih intens, membantu melepas stres setelah kerja, efisiensi energi bisa lebih baik.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Spara! Selamat pagi teman Pro 2.

nomor 2, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa setiap Piala Dunia selalu punya maskot unik? Ternyata maskot dibuat bukan cuma untuk lucu-lucuan, tapi jadi simbol tuan rumah dan identitas turnamen. Maskot pertama Piala Dunia muncul tahun 1966 di Inggris bernama World Cup Willy, seekor singa yang memakai jersey Inggris. Sejak itu, setiap negara tuan rumah selalu membuat maskot dengan ciri khas budaya masing-masing. Ada yang berbentuk hewan, makanan, sampai karakter unik seperti Leif di Piala Dunia 2022. Kalau menurut kamu, maskot Piala Dunia paling ikonik itu yang mana? Para! Pro 2 FM atau buat teman terbaik.

99,8 FM Tambua, teman terbaik kamu, World Genius featuring Novia Bahamid, Your Side. Dan kamu tahu enggak kalau video mereka itu diambil di Sumbah, dan ya sangat-sangat amazing ya, sumpah cool banget ya guys, dan pastinya kita bangga dong sebagai warga NTT. Oke. Selain di Sumba, teman Pro 2, aku juga punya informasi yang menarik banget buat kamu di pagi hari ini. Selain Norwegia, Singapura menjadi negara yang terkaya ya guys di dunia versi Hello Safe. Kali ini ada beberapa kota paling ramah untuk para pejalan kaki di dunia 2026 versi Guru Walk ya. Buat yang kuat jalan kaki, kalau yang sonde kuat jalan kaki, mending lu jauh-jauh ondor. Karena kalau di luar negeri itu kebanyakan jalan kaki guys ya. Ketong yang semua-semua berat nih, aduh baru jalan setengah, ngos-ngosan ya. Tapi harus menyesuaikan teman berdua kalau kita ke luar negeri ya. Oke, jadi jalan kaki itu orang bilang menawarkan pengalaman wisata yang beda dan lebih menyenangkan. Tapi tidak semua kota ramah buat jalan kaki ya. Kamu mau tahu kota paling ramah untuk pejalan kaki di dunia? Oke. Jadi Guru Walk itu

menganalisis lebih dari 467.000 ulasan pelancong terverifikasi dari 3.600 tur jalan kaki ya di lebih dari 800 kota di seluruh dunia. Duh, saya penasaran nih. Langsung aja teman Pro 2, beberapa daftar kota paling ramah. Yang mana nih? Yang pastinya Roma, Italia. Kayaknya kita harus ngumpulin cuan ya buat jalan-jalan ke sana. Jalan kaki keliling sa. Itu kayaknya paling the best ya. Terus Madrid, Spanyol, terus di Budapest, Hungaria, terus di Praha, Republik Ceko, Lisbon, Portugal, Amsterdam, Belanda, Porto, Portugal, Barcelona, Spanyol, London, Inggris, Berlin, Jerman, Paris, Prancis, Sevilla, Spanyol. Kebanyakan Spanyol ya guys ya, oke? Terus ada Istanbul di Turki, Krakow, Polandia, Florence, Italia, Vienna, Austria, Toledo, Spanyol. Panjang, jadi mungkin bisa kamu kutip dari CNN informasinya ini terverifikasi dan ini informasi yang valid banget karena versi Guru World. Ayo, kita mau liburan panjang ya di bulan Juli ini, Juni ke Juli ini liburannya panjang banget. So, persiapkan dokumen, persiapkan duitnya juga.

0: apa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi, Anja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Para Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Para Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.